0: Untuk materai semai dari BPBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BPBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
1: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Nah, yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
7: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Jam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda, dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat, dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
13: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
12: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
14: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
12: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turkiye menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, ada juga nanti info mengenai Simpang Japanan.
16: Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah
17: Grogol yang akan menuju ke Cawang, pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, usai kita simak warta berita bersama program 3 RRI. Kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti ibadah minggu pagi ini, pendengar, dari Gereja Santo Yakobus bersama Romo Kosmas Kristian Timur. Pada pagi hari ini tema yang akan disampaikan adalah perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-21. Sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-16. Misa akan dipimpin oleh RP Nicholas Setiawijaya OMI, diiringi kur dari lingkungan 17. Dengan suasana hati gembira dan rasa syukur, mari kita mulai perayaan Ekaristi ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 161, Mari Menghadap Tuhan.

Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Berkah dalam. Apa kabar semuanya? Siapa yang berani angkat tangan bagaikan ilalang? Tidak berani. Siapa yang berani angkat tangan bagaikan gandum yang mau berbuah? Ora wani kabeh. Ada yang gini-gini. Baik, hari ini dalam Injil Yesus memberikan perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Inilah dua segi dalam hidup kita. Yaitu ada yang baik, ada yang jahat. Kita berhadapan dengan dua segi dalam kehidupan nyata kita. Namun Tuhan memberikan kesempatan kepada kita agar kita tumbuh dan akhirnya bisa membedakan mana ilalang, mana gandum lewat hasil panen. Buah yang kita hasilkan. Maka marilah kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, seringkali ilalang, kejahatan tumbuh dalam diri kita, membuat hubungan kita dengan Tuhan, membuat hubungan kita dengan sesama itu menjadi renggang. Itulah bentuk dosa kita. Maka dengan rendah hati kita mohon ampun. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum kau biarkan tumbuh bersama. Karena segalanya kau arahkan kepada kebaikan.

Telah berdoa. Ya Allah, sayangilah hamba-hambamu dan lipat gandakanlah karunia rahmatmu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintahmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Deus. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tambahlah juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik lalang ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara kena hipnotis? Dihipnotis, pernah? Suatu ketika Pak Imin berada di Singapura, berjalan kaki dan berhenti sejenak di taman dekat kawasan Orchid. Pak Imin asik sekali membalas WA dari fansnya dan mengirim foto-foto mumpung holiday di Singapura. Tiba-tiba ada seorang tua datang ya, menghampiri dan menyapa Pak Imin dengan sopan dan meyakinkan, You are lucky. Sambil menunjuk ke arah ini kepala Pak Imin. Look, there is a lucky light on your forehead. Lihat, ada sinar di batukmu, bahasa Jawanya apa ya? Di apa? Apa? Di jidat apa, di kepala begini ya. Ya, dia menunjukkan itu. Meyakinkan sekali. Dengan sadar Pak Imin memandang mata Mr. India itu. Telunjuk Mr. India itu mengarah pada dahi Pak Imin. Namun mata orang tua India itu mengarah kepada dompet yang ada di saku Pak Imin. Jadi ini begini, tetapi matanya jelalatan, lihat di saku Pak Imin itu ada dompet, ada dolarnya. Saudara, itu ya. Satu orang meyakinkan, menghipnotis, you are lucky. Lihat di dahimu, ada sinar keberuntungan. Matanya jelalatan di sini, mau nyopet. Mau ambil ya dompetnya Pak Imin ini. Saudara, dalam diri Mr. India ini ada kebaikan dan kejahatan tumbuh berjalan bersamaan. Inilah gandum dan ilalang. Ada sisi terang dan ada sisi gelap. Ada di dalam filsafat Cina, ada yin dan yang. Ada gelap, ada putih.
Ada perbuatan menurut roh baik, ada perbuatan daging. Seperti Paulus mengatakan dalam surat di Galatia bab 5. Saudara, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Ada yang berkarakter baik, ada yang berkarakter jahat. Gandum sifat baik manusia dan ilalang sifat jahat manusia hidup tumbuh bersamaan. Cerita yang kedua. Dari modal 100.000, Pak Imin mendorong gerobak bakso dari rumah ke rumah. Laris manis. Karena baksonya enak dan murah, 2 tahun kemudian Pak Imin sudah bisa buat warung permanen kecil-kecilan. Bakso ala Pak Imin laris dan terkenal. Dalam waktu 4 tahun, sudah dapat membuka restoran permanen yang besar di pusat kota dengan 40 karyawan. Restoran bakso Pak Imin makin terkenal. Rupanya, Lim Chee sejak dulu mencium usaha Pak Imin yang sukses. Karena Lim Chee merasa tersaingi dan iri hati atas keberhasilan Pak Imin. Maka Lim Chee menyebarkan berita burung gosip lewat WA-nya. Jangan makan bakso di restoran Pak Imin. Sebab daging baksonya dicampur dengan cacing tanah sebagai syarat pelaris. Saudara, mana gandum, mana ilalang. Ada usaha baik dan sukses. Tetapi ada usaha jahat untuk menjatuhkan. Lewat gosip, lewat berita-berita yang negatif. Saudara, kita memilih untuk bertumbuh dengan sikap yang bagaimana? Mana gandum, mana ilalang? Mana yang dihimpit, mana yang menghimpit? Kebaikan dan kejahatan tumbuh berjalan bersamaan di dunia ini. Bagaikan gandum dan ilalang tumbuh bersamaan di ladang yang sama pula. Tidak bisa dibedakan bila tumbuh bersama, sebab jenis daun gandum dan ilalang satu rumpun. Makanya memang biasanya ilalang-ilalang itu tidak akan dicabut dengan alasan sulit membedakan. Kalau belum berbulir dan kalaupun sudah dibedakan, ada risiko gandumnya pun akan ikut tercabut. Benih yang baik dan lalang dipakai oleh Yesus untuk mengumpamakan anak-anak kerajaan Allah dan anak-anak si jahat. Benih baik ditabur oleh Yesus, sementara benih lalang ditabur oleh iblis, dan ladang ialah dunia. Sekalipun benih baik dan benih ladang tidak bernilai sama, namun pemilik ladang adalah Tuhan. Ia membiarkan kedua benih itu bertumbuh bersama. Ia tidak memisahkan benih baik dari hambatan dan himpitan lalang. Pemisahan itu baru terjadi pada waktu menuai. Jadi Tuhan membiarkan ini tumbuh bersamaan. Bagaimana reaksi murid-murid? Murid-murid usul, mari kita pergi mencabut ilalang itu. Ini pertanyaan mereka kepada Yesus. Ini juga menjadi pertanyaan kita. Sebaiknya yang jahat itu kita cabut. Sebaiknya yang membuat gaduh, membuat kejahatan itu kita berantas. Supaya tidak ada dalam hidup kita itu yang membuat kacau. Tuhan yang aku kabur, yang aku tabur dan perjuangkan benih yang baik. Kita bisa mengatakan, aku melayani Tuhan di gereja.
Aku berkarya di kantor. Aku berjuang untuk kebaikan keluargaku. Pagi sampai malam aku bekerja dengan jujur dan rajin. Tapi kok malah tetap aja ada ilalang-ilalang bermunculan yang mengganggu hidupku. Maka saya harus mencabut itu. Ini pertanyaan yang diajukan para murid kepada Yesus. Bisa berkenan, bisa sama dengan kita. Hari ini kita mau merenungkan tentang bagaimana kita menyikapi ilalang. Hal-hal yang tidak mengenakan yang hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaan besarnya adalah, ilalang macam apa yang sekarang ini kita lihat dalam ladang hidup kita? Saudara, ternyata di dunia ini memang tempat kumpulnya orang baik dan orang jahat. Tidak heran di sana sini kebaikan dan kejahatan sepertinya berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Saudara, kita jujur dalam diri kita ada kekuatan. Ada dua kekuatan. Walaupun kita sudah dibaptis, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dibersihkan oleh air baptis. Tetapi dalam hidup kita masih ada dua kekuatan. Paulus mengatakan kekuatan roh baik dan kekuatan perbuatan daging masih bercokol dalam diri kita dan itu berperang. Itu bagaikan gandum dan ilalang sama-sama tumbuh. Lalu bagaimana usaha kita? Saudara, misalnya, Tuhan, kenapa ya? Tanya Paimin. Saya sudah kerja baik-baik. Saya rela dan membantu untuk gereja, untuk kegiatan pelayanan. Saya rela loh. Malam-malam ikut rapat, saya rela. Sebagai ketua lingkungan, saya rela mengunjungi umat saya yang sakit. Saya rela. Saya sudah berusaha mencarikan romo untuk misa, pemberkatan rumah, dan sebagainya. Saya rela. Bahkan istri saya yang sakit pun saya tinggal. Saya hanya mau cari romo yang bisa memimpin pemberkatan ulang tahun dan sebagainya. Terus pertanyaannya, kok masih ada saja orang yang gosipkan saya jelek? Oh, ketua lingkungan ndak becus. Oh, ketua seksi ini ndak becus. Apa salahku ya Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menyingkirkan saja semua ilalang omongan jelek itu supaya jadi baik semuanya? Saudara, sering ada keluhan seperti itu dalam hidup menggereja. Ada yang merasa berjuang terus, tapi ada yang mengatakan, ah kamu cari muka, ah kamu cari harga diri, ah kamu. Saudara, ilalang itu tumbuh. Sementara gandum yang baik itu juga tumbuh bersamaan. Tetapi protes kita adalah, mengapa ilalang ini yang mengganggu ini tidak disingkirkan? Sudah lapor supaya orang ini dipojokkan, supaya orang ini tidak ikut kegiatan ini dicuekin. Karena ini ilalang yang mengganggu, yang membuat lingkungan grup tidak nyaman. Saudara, kita bisa mengalami seperti itu.
Mari kita kembali ke teks Injil. Tuhan tahu, Tuhan merasakan apa yang kita rasakan ketika berhadapan dengan ilalang yang merusak itu. Akan tetapi ada kalanya Tuhan seakan-akan memang membiarkan ilalang itu tetap ada di sana. Karena Tuhan punya tujuan yang jelas demi kebaikan hidup kita. Yang menabur Tuhan, bukan kita. Yang pemilik kebun Tuhan, bukan kita. Kita hanya menyediakan hidup kita, hati kita sebagai tanah, dunia. Dalam teks kita hari ini, ilalang dibiarkan ada supaya semua yang baik yang sedang Tuhan kerjakan tidak ikut tercabut. Jadi apa yang sudah dirintis, ditanam kebaikan dari Tuhan itu tidak hilang. Tapi bersamaan ada ilalang, ada sesuatu yang tidak beres itu bersamaan. Berjalan bersama-sama. Perkataan Yesus hari ini sangat jelas saudara-saudara. Bahwa ada oknum biang keroknya yaitu iblis yang menyebarkan benih lalang yang dikemas sedemikian rupa supaya manusia tidak tertarik kepada gandum. Tetapi tergiur mau mencoba lalang sampai ketagihan, kecanduan dan terikat di dalam hidupnya. Saudara, musuh yang paling besar adalah setan. Ada yang sayangnya setan di sini? Tidak ada, berarti dalam gereja ini setan tidak ada. Bersyukurlah, karena yang tumbuh adalah gandum dalam hidup kita masing-masing. Tetapi setan itu pintar. Membuat kita tergiur supaya tidak tertarik kepada gandum yang baik-baik itu. Tetapi yang tidak baik kita ikuti. Lalu kita kecanduan. Pertama di dalam online, game online itu ya. Pasang 10.000 dapat lagi, pasang 100.000 dapat lagi, pasang 1 juta dapat lagi 50 juta, menggiurkan. Lalu kita kecanduan, tertarik ke situ. Saudara, dalam permainan itu ada ilalang yang lebih kuat. Yaitu iblis yang menggiring kita supaya masuk menjadi ilalang. Tuhan membiarkan ilalang, dosa dan kejahatan tumbuh bersama gandum. Ini menunjukkan betapa panjang sabarnya. Tuhan itu memberikan waktu bagi setiap manusia untuk bertobat. Saudara, inilah kesabaran Tuhan kepada kita. Andai kata saudara-saudara saat ini, ilalangnya dalam hidup kita itu banyak bertumbuh. Ingat, Tuhan menunggu kita semua, memberikan waktu. Tuhan itu sabar, supaya pada akhirnya nanti akan kelihatan. Pada saat menuai, gandum itu menunduk, tanda berisi dan berbuah. Tetapi ilalang tetap berdiri, tidak ada isinya. Menunduk, semakin berisi, semakin menunduk, itulah kerendahan hati. Ilalang semakin tinggi, semakin tidak berisi, itulah kesombongan manusia. Maka Tuhan memberikan kesempatan
kalau ada ilalang masih bercokol dalam diri kita, maukah kita berubah? Maukah kita pelan-pelan dicabut oleh Tuhan pada waktunya? Dalam apa? Dalam rahmat pengampunan. Supaya kita bersih dari ilalang-ilalang itu. Marilah saudara-saudara di dalam perayaan Ekaristi ini, kita menyambut Yesus dalam rupa roti dan anggur. Tubuh Kristus, kita menjawab amin. Di situ gandum, di situ sumber kebaikan. Kita masuk di dalam tubuh Kristus dengan mengatakan, aku datang kepadamu Tuhan Yesus, cabutlah ilalang-ilalang dan aku menyerahkan ilalang-ilalang ini sebagai persembahan diriku yang remuk redam ini. Supaya aku kuat dan tumbuhlah gandum itu dalam hidupku. Amin.

0: Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita menghadap Allah dengan iman dan harapan, sebab Allah mengadili kita dengan belas kasihan dan menantikan kita dengan sabar. Marilah berdoa kepadanya, ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih.
1: Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih.
2: Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Sri Paus dan para uskup Kau kuatkan untuk bersikap murah hati dan sabar. Semoga mereka berkenan menampung dan menerima putra-putri gereja yang membuat ribut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi umat beriman yang dengan tulus hati mengusahakan pembaruan gereja. Ya Bapa, semoga para pembaru gereja menunjukkan pengertian bagi saudara-saudari yang kurang bisa mengikuti derap maju mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi bangsa-bangsa di dunia, ya Bapa, semoga semua bangsa bersatu dalam usaha mencari perdamaian serta mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelaparan dunia serta menunjang negara-negara berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih.
2: Bagi semua orang, ya Bapa, semoga semua orang belajar untuk saling mempercayai serta saling mendukung sehingga bakat semua orang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan demi hari depan yang hendak kami bangun bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih.
2: Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kami sabar satu sama lain serta saling menolong untuk menanggung beban kami masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan.
0: Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Tuhan Allah kami, Pencipta manusia, Engkau setiap kali memberi kesempatan baru selama hidup kami. Semoga kami Kau beri sebagian saja dari kemurahan hatimu, agar kami toleran satu sama lain, seperti Engkau toleran dengan kami. Demi Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Persembahan.

dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga umat-Mu mampu menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepada-Mu dan sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemuliaan, kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Dan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Christoporus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, yang kami doakan. Papa Stefanus Andi Suryanto, anak Yosef Davi Armoko, Bapak Ricardus Eko Nugroho, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu.

kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.

Inilah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

0: solidaritas di tengah dunia yang terfragmentasi. Refleksi bagi kita, kebutaan masa kini mungkin lebih berbahaya karena seringkali kita merasa bisa melihat, padahal kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Menjadikan Kristus sebagai cahaya berarti membiarkan
1: kanal informasi dan inspirasi. Kusatu.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi hari ini bersama Gereja Santo Yakobus dalam tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-21. Dan menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk melangkah di program selanjutnya. Kami menemani Anda di Minggu Indi Pro 1 RRI Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban di Minggu Indi. Menemani sampai pukul 10 nanti pendengar ya. Bersama komposisi lagu-lagu Indi di pagi menjelang siang hari ini. Rasanya masih pagi ya karena hari ini cukup redup sedari awal pagi tadi ya. Sudah diinfokan juga bahwa kondisi pagi hari ini berbeda dengan pagi-pagi biasanya ya, agak lumayan redup ya. Cocok untuk Anda yang akan beraktivitas di hari Minggu ini kalau ingin keluar ruangan, apalagi yang akan atau sedang berada di CFD Tuban seperti itu ya. Ini cocok sekali karena kondisi cuaca juga cukup redup, tidak sepanas biasanya. Anda nanti bisa bergabung mendengar di WhatsApp kami di 085196264186 ya. Untuk bergabung request lagu indie kesayangan Anda di Minggu Indie Pro 1 RRI Tuban.

Masih di Minggu Indi Pro 1 RRI Tuban pendengar ya. Sambil menikmati komposisi lagu-lagu Indi di pagi hari ini ya. Cuaca cukup mulai cerah ya di pagi hari ini. Kalau sebelumnya ini cukup mendung, kalau sekarang sudah mulai terlihat cahaya matahari yang mulai bersinar terik ya di pagi menjelang siang hari ini pendengar. Nah, kami akan hadirkan untuk Anda sebuah informasi yang cukup menarik ya di hari Minggu ini tentang orang-orang yang suka menghabiskan waktu di tempat nongkrong ya atau di tempat berkumpul. Ini sebenarnya apa sih alasannya ya, kenapa orang-orang ini lebih sering kali menghabiskan waktu di tempat nongkrong. Tapi dalam hal ini, dalam lingkup bahasan kita ini, tempat nongkrong bukan sebatas kafe dengan meja ada kursinya ya pendengar ya. Nah, ini juga bisa tempat-tempat yang lainnya dari gabungan tempat kuliner, belanja, hiburan, ruang terbuka hingga berbagai aktivitas sosial mulai bisa dikategorikan jadi tempat nongkrong pendengar. Nah, ini di sejumlah kota juga ya, kawasan-kawasan tersebut juga menjadi

Kawasan bahkan bisa memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus. Ini sudah banyak sekali kita jumpai saat ini. Seperti ketika kita mengunjungi suatu tempat, kita bisa sarapan, kemudian bisa WFA ataupun WFC ya. Nah, makan siang juga, belanja, kemudian sekaligus bertemu teman atau menikmati kuliner di malam hari tanpa harus berpindah-pindah lokasi yang terlalu jauh. Ini membuat fenomena pengelola kawasan yang mulai memperhatikan ya pengalaman berkunjung. Jadi selain punya tempat usaha, kawasannya juga dirancang dengan akses yang mudah, area terbuka, ruang duduk, pilihan kuliner yang beragam, hingga aktivitas yang bisa membuat pengunjung bertahan lebih lama. Jadi bukan sekedar, kalau sekarang bukan sekedar kuliner yang enak atau belanja saja, tapi juga tempat-tempat untuk menghabiskan waktu ataupun beristirahat ya, dengan area terbuka, adanya ruang duduk ataupun tempat untuk melakukan aktivitas supaya bertahan lebih lama ketika kita mengunjungi suatu lokasi.

Masih menemani Anda di Minggu Indi Pro 1 RRI Tuban Bergerak. Kita masih membahas tentang tempat nongkrongnya sebagai salah satunya adalah ruang sosial. Jadi sebagai sebagian masyarakat urban ya, keberadaan tempat semacam ini pendengar berkaitan dengan kebutuhan akan ruang untuk bersosialisasi di luar rumah dan tempat kerja. Jadi konsep tersebut dikenal sebagai third place, yaitu ruang di luar rumah dan tempat kerja yang memungkinkan seseorang bertemu orang lain, kemudian berinteraksi ataupun sekedar menikmati waktu luang. Dari World Happiness Report, pendengar, kafe, kemudian taman, perpustakaan, hingga ruang publik ini bisa berfungsi sebagai third place selama memiliki suasana yang membuat orang nyaman untuk berlama-lama. Karena itu, pengalaman berada di sebuah kawasan ini juga menjadi sama pentingnya dengan aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Jadi perubahan tersebut juga terlihat dari semakin banyaknya kawasan yang menjadikan ruang kuliner sebagai salah satu daya tarik utama pendengar. Tapi tidak hanya berhenti pada aktivitas makan saja. Contohnya salah satu kawasan kuliner yang dikembangkan oleh Paramount ada Taman Rasa yang tercatat memiliki 58 tenan kuliner hingga yang aktif ya hingga 2026. Ya, pada Juli 2026 ini sudah tercatat memiliki 58 tenan kuliner. Ini juga disebut ya terdapat sekitar 707 bisnis yang baru yang bergabung di kawasan tersebut sejak Januari hingga Juli. Berarti dengan 104 diantaranya bergabung sepanjang bulan Juli. Nah, meski demikian pendengar, perkembangan tempat nongkrong yang semacam ini tidak semata-mata berkaitan dengan bertambahnya jumlah tempat usaha. Ada perubahan cara masyarakat juga menikmati ruang perkotaan yang ikut mendorong perkembangan dari tempat nongkrong ini. Nah, juga kawasan kuliner ini bisa berkembang menjadi tempat bertemu komunitas, kemudian menikmati pertunjukan, membuat konten kalau saat ini ya, bekerja di kafe hingga sekedar jalan-jalan. Nah, ini menjadi sebab ataupun menjadi alasan ya sejumlah kawasan mencoba menggabungkan restoran dan kafe dengan toko, ruang terbuka, area bermain, fasilitas hiburan maupun tempat untuk menggelar kegiatan komunitas. Ya, kalau kita kulik ya di wilayah Kabupaten Tuban juga ya saat ini sudah banyak area-area yang semacam ini ya pendengar ya, yang awalnya kafe, kemudian juga ataupun toko berjejer, kemudian ada ruang terbuka, ada area bermainnya juga dan fasilitas-fasilitas yang lain seperti hiburan ataupun untuk menggelar acara komunitas. Nah, ini saat ini juga lumayan bisa dijumpai banyak gitu ya kalau di wilayah Kabupaten Tuban secara khususnya. Nah, kalau sudah ada satu tempat yang menyediakan banyak pilihan kegiatan, tentunya pengunjung punya banyak alasan juga untuk bertahan ya. Jadi kenyamanan ini juga jadi salah satu faktor yang penting, akses yang mudah, tempat duduk yang memadai, suasana yang nyaman, hingga lingkungan yang menarik secara visual bisa membuat seseorang memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama. Selain itu, ada juga faktor sosial pendengar. Jadi tidak hanya untuk membeli makanan atau barang, tapi juga untuk bertemu orang lain. Jadi pada akhirnya tempat nongkrong ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang konsumsi, tapi juga menjadi ruang interaksi. Nah, ini menjadi pengaruh ya untuk kawasan-kawasan di wilayah kita khususnya ya, apabila sebelumnya jadi pusat kegiatan lebih banyak pada fungsi. Nah, kini pengalaman pengunjung juga menjadi bagian yang semakin diperhatikan ya. Saat ini sudah banyak juga yang kita jumpai ya seperti itu ya contoh-contohnya yang tidak perlu disebutkan satu persatu, tapi pastinya kita juga sudah tahu seperti itu ya pendengar ya, banyak sekali lokasi-lokasi yang ketika kita datang tidak hanya kita bisa berbelanja, kita bahkan bisa makan ataupun menikmati pengalaman-pengalaman di daerah tersebut.

Satu koma sisi lagi dari Gea Indrawari ya, ada penyihir yang saya hadirkan sebagai lagu penutup di minggu ini, di pagi hari ini ya, sebelum kita melangkah di Tuban siang ini.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kita masuk di program Idola RRI Tuban siang ini, spesial hari Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan hadirkan sebuah kisah ya, legenda dari Garuda Wisnu Kencana. Di siang hari ini ya, kami hadirkan untuk Anda spesial di Idola RRI sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu, kami juga hadirkan untuk Anda pendengar sebuah kisah dari Roro Jonggrang dan juga Bandung Bondowoso. Kisah yang sudah sering kali kita dengar, namun tidak ada salahnya di minggu ini kita dengar kembali seperti itu. Kita kenang kembali kisah-kisah di masa kecil kita, atau yang saat ini ada pendengar cilik dari manapun ya yang sedang menyimak ya. Kita akan ikuti dua kisah di Idola RRI. Ada legenda dari Garuda Wisnu Kencana dan kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Dahulu kala, di sebuah negeri yang disebut dengan Pulau Dewata, hiduplah seorang begawan nan arif bijaksana bernama Begawan Kasyapa. Dia adalah putra Begawan Marici, keturunan Dewa Brahma, dan merupakan ayah dari segala makhluk hidup seperti bangsa naga, Garuda, Asura, hingga para wanara.

Begawan Kasapa menikahi 14 putri Sang Hyang Daksa, Kadru dan Winata, dua orang di antaranya. Sifat Dewi Winata yang lemah lembut sangat bertolak belakang dengan Dewi Kadru yang memiliki sifat licik dan penuh cemburu. Sekian lama bersama Begawan Kasyapa, Kadru dan Winata belum juga memiliki keturunan. Keduanya pun menghadap dan mengajukan permohonan kepada Begawan Kasyapa. Melihat kedua istrinya sangat menginginkan keturunan, sang begawan pun akhirnya memberikan telur kepada keduanya yang nantinya akan menjadi anak mereka.

0: Bolehkah aku meminta telur lagi, suamiku?
1: Apa kau yakin kau bisa merawat lebih dari yang kuberikan?
0: Tentu saja, itu hal yang mudah bagiku.
1: Baik, kuberi 1000 telur, rawatlah dengan baik hati.

0: Apakah kau tidak meminta lagi, Winata?
1: Aku rasa apa yang telah kuterima ini sudah lebih dari cukup. Akan aku rawat dengan segenap jiwa ragaku.

Hari berganti, bulan berlalu, hingga ratusan tahun terlewati. Namun belum ada satupun telur-telur milik Dewi Kadru nampak akan menetas. Hingga pada suatu malam, Dewi Kadru berdoa memohon kepada Sang Dewa. Semesta pun mendengar harapan dan doanya. Satu persatu telur itu retak dan muncullah sosok makhluk serupa ular dengan mahkota mustika di kepalanya. Para naga terlahir sebagai makhluk sakti yang tulus mengabdi kepada Dewi Kadru. Namun kelak, ketulusan dan pengabdian mereka akan menjadi bumerang karena harus mengikuti rencana licik dan curang dari sang ibu.

0: Melihat keceriaan antara Dewi Kadru dan putra-putranya membuat terpecik rasa iri di dalam hati Dewi Winata. Rasa iri telah menyelinap, menyeruak, masuk ke dalam benak Dewi Winata. Melihat telurnya tidak kunjung menetas, hilanglah kesabaran dalam hati hingga dipecahkannya salah satu telur itu. Tiba-tiba, suara tangis yang disertai erangan sakit terdengar begitu keras, memekakkan telinga. Bersamaan dengan munculnya sesosok makhluk berkepala burung, berbadan manusia tanpa kaki. Dialah Aruna. Dia terlahir cacat akibat cangkang telurnya dipecahkan paksa oleh Dewi Winata.
1: Wahai ibu, suatu saat nanti engkau akan menjadi budak dan dari situ engkau akan belajar arti dari kesabaran.
2: Anakku, maafkan ibumu nak.
1: Kelak hanya saudaraku yang bisa membebaskanmu dari perbudakan ini, wahai ibu.
2: Tidak nak, maafkan ibumu nak.
0: Mendengar ucapan Aruna, hancurlah hati Dewi Winata. Kini hanya sesal yang tersisa. Dia harus kembali bersabar, merawat dan menunggu hingga telur yang tersisa dan satu-satunya menetas, walaupun entah sampai kapan hal itu terjadi. Kehadiran seribu naga mulai terasa melelahkan bagi Dewi Kadru. Dia mulai berpikir tentang sebuah rencana untuk menjebak Dewi Winata agar tunduk di bawah perintahnya.

0: Sekarang ini, Winata hanya merawat satu telur. Sepertinya tak masalah jika dia juga merawat semua anak-anakku. Aku harus menemukan cara agar dia mau melakukan itu.
1: Suatu hari, bertemulah keduanya di Taman Nirwana. Dewi Kadru membuat sebuah taruhan untuk menebak warna kuda Ucai Srawa. Siapa yang kalah harus mengabdi seumur hidupnya pada si pemenang. Dewi Winata tak kuasa menolak gagasan Dewi Kadru. Dengan penuh keyakinan, Dewi Winata menebak.
2: Setiap orang tahu, kuda itu berwarna putih dari kepala hingga ujung ekornya.
3: Baik, jika engkau berkata demikian, maka aku menebaknya berwarna hitam pekat.
1: Kembalinya Dewi Kadru dari Taman Nirwana, dia bercerita kepada anak-anaknya bahwa dia bertaruh dengan Dewi Winata tentang warna kuda Ucai Srawa. Saat ibunya berkata bahwa kuda itu berwarna hitam, para naga kaget karena ibunya salah menebak, sebab para naga sudah pernah melihat kuda itu berwarna putih, bukan berwarna hitam. Mendengar ucapan para naga, Dewi Kadru merasa cemas karena sudah dipastikan dia akan kalah dalam taruhan. Kemudian dia segera mengumpulkan para naga. Diperintahkannya agar para naga menyemburkan bisa ke tubuh kuda Ucai Srawa agar warna kuda tersebut berubah menjadi hitam. Sebenarnya, para naga sadar bahwa perintah sang ibu itu salah. Namun apalah daya, tak kuasa mereka menolak apa yang diinginkan Dewi Kadru. Dengan berat hati, terbanglah mereka menemui kuda Ucai Srawa.

0: Setelah bertemu, para naga langsung menyemburkan bisa mereka berkali-kali. Hingga warna putih kuda Ucai Serawa berubah menjadi hitam legam. Keesokan harinya, Dewi Kadru dan Winata datang untuk menyaksikan warna kuda Ucai Serawa. Dan benar saja, berkat usaha para naga, Dewi Kadru memenangkan taruhan sehingga Dewi Winata pun diperbudak.
1: Mulai sekarang sampai akhir hayatmu, engkau harus merawat semua anak-anakku dan menuruti semua perintahku sesuai apa yang telah kita sepakati sebelumnya.
0: Kini hari-hari Dewi Winata berubah menjadi suram

Tingkah para naga dan perintah Dewi Kadru yang nyaris tak kenal waktu membuatnya tak mampu lagi mengurus telur sakti yang ditinggalkan di kediamannya. Setelah ratusan tahun menjadi budak, derita Dewi Winata mencapai titik nadi. Tangisnya terdengar lebih memilukan dari biasanya. Dia tersadar tentang perkataan Aruna yang kini benar-benar menjadi kenyataan dan menimpa dirinya. Di dalam sedihnya, dia berharap agar si bungsu kelak bisa menjadi pembebas dirinya dari perbudakan. Seolah merasakan kesedihan sang ibu, telur terakhir di kediaman Dewi Winata bergetar, retak perlahan. Seiring dengan bumi yang berguncang keras, suara letusan gunung berapi bersautan. Dan matahari yang menghilang di lahap gerhana. Telur di kediaman Dewi Winata akhirnya terbuka. Diiringi cahaya berkilau yang membelah gelap. Dari dalam muncul sesosok makhluk yang semakin lama berubah semakin besar. Tingginya melampaui pohon-pohon, sayapnya perlahan mengembang, semakin besar hingga menutupi cakrawala. Dialah Garuda, putra bungsu Dewi Winata. Sosok bertubuh manusia, berkepala burung dengan sayap perkasa. Kelahirannya menggetarkan bumi hingga nirwana.

0: Garuda melesat terbang ke angkasa mencari suara tangis ibunya. Ditemukannya sang ibu tengah terduduk menangis di taman sepi di Nagaloka. Bergegas Garuda melakukan sembah bakti, sujud penuh hormat di kaki sang ibu. Seketika bahagia menyeruak di hati Winata melihat putra bungsunya telah lahir ke dunia.
1: Apa yang terjadi? Kenapa di hari kelahiranku ini diiringi dengan tangismu, ibu? Sewaktu aku masih di dalam telur, aku merasakan ketidakhadiran ibu beberapa waktu terakhir ini.
2: Semua ini bermula ketika ibu terkena jebakan dari Kadru yang menjadikan ibu jatuh dalam belenggu perbudakan, nak.
0: Gusar dan geram Garuda mendengar penuturan sang ibu. Tanpa ragu, Garuda bertekad menemui para naga dan meminta kebebasan bagi sang ibunda.

Sesampainya Garuda di hadapan Dewi Kadru dan para naga, dia menyampaikan permintaan pembebasan bagi sang ibu. Mendengar itu, para naga tertawa. Tak mungkin Dewi Kadru membebaskan Winata begitu saja. Mendadak mereka teringat tentang Tirta Amerta, air keabadian yang dimiliki para dewa, yang dapat membuat siapapun yang meminumnya dapat hidup abadi. Diajukanlah Tirta Amerta sebagai syarat untuk membebaskan Dewi Winata dari belenggu perbudakan. Mendengar hal itu, Garuda menyanggupinya. Baginya tak ada rintangan yang berat untuk memperjuangkan kemerdekaan sang ibu tercinta. Kembali Garuda menghadap sang ibunda, memohon restu untuk pergi mencari Tirta Amerta. Winata sadar perjalanan itu tidak akan mudah, namun dia pun tak mungkin menghalangi tekad anaknya. Dewi Winata hanya berpesan kepada Garuda, jika nanti Garuda merasa kelaparan saat di perjalanan, dia menyarankan untuk pergi ke Pulau Kusa. Di pulau itu terdapat orang-orang durjana yang selalu berbuat kejahatan setiap harinya. Garuda boleh memakan orang-orang itu, akan tetapi dia dilarang memakan Brahmana karena ayahnya juga seorang Brahmana. Garuda diberitahu cara untuk membedakan antara orang-orang jahat dan Brahmana, yaitu ketika nanti dia tak sengaja memakan Brahmana, maka tenggorokannya akan terasa panas. Dan jika hal itu terjadi, maka dia harus memuntahkannya.

Pergilah sang Garuda menembus cakrawala mencari Tirta Amerta demi bebasnya sang ibu. Setelah berhari-hari terbang di angkasa, Garuda merasa lapar. Dia memutuskan pergi ke Pulau Kusa

0: Sesampainya di pulau itu, tanpa pikir panjang lagi, Garuda menyambar seorang yang sedang bertapa di atas tebing. Namun, tiba-tiba tenggorokan Garuda terasa panas terbakar. Seketika dia teringat pesan sang ibu, Garuda segera memuntahkan apa yang baru saja dilahapnya. Di hadapannya berdiri seorang Brahmana, yang mana itu adalah begawan Kasyapa, ayahnya sendiri. Garuda bersimpuh menghanturkan sembah, seraya meminta maaf karena tak sengaja melahapnya, dan menyampaikan tujuannya untuk mencari Tirta Amerta. Mengetahui maksud dan tujuan Garuda, begawan Kasyapa memberikan restu dan memerintahkan agar Garuda pergi ke sebuah tempat di lereng Gunung Himawan. Di sana ada tugas yang harus diselesaikannya sebelum pergi untuk mengambil Tirta Amerta. Begawan Kasyapa memberikan tugas kepada Garuda untuk memangsa kakak beradik bernama Wibawasu dan Supratika agar kehidupan semesta kembali aman dan tentram. Dengan memakan kedua binatang itu, rasa lapar Garuda akan hilang.
1: Wibawasu dan Supratika itu sangat sakti dan hidup di tepian Gunung Himawan. Akan tetapi, keduanya tak pernah akur. Mereka selalu berkelahi demi memperebutkan warisan sang ayah. Hingga memporak-porandakan Gunung Himawan. Sampai suatu hari, amarah keduanya tak terbendung lagi. Wibawasu mengutuk sang adik menjadi gajah raksasa. Supratika juga mengutuk kakaknya menjadi kura-kura raksasa yang buruk rupa. Segera berangkatlah ke sana dan selesaikan tugasmu, anakku.
0: Garuda pun pergi melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh sang ayah.

Saat Garuda terbang di angkasa, dia melihat kakak beradik tersebut sedang bertengkar. Dengan cepat, Garuda menyambar kedua makhluk tersebut. Setelah memakan Wibawasu dan Supratika, Garuda terbang dan hinggap di sebuah pohon emas di lereng Gunung Himawan. Di bawah pohon tersebut tinggallah 60.000 resi kurcaci kecil yang sakti. Mereka disebut kaum Wali Kilya. Karena ukuran tubuhnya yang besar, Garuda tanpa sengaja mematahkan dahan pohon emas dan hampir saja menimpa para Wali Kilya. Namun dengan kesaktian mereka, para Wali Kilya dengan mudah menghindarinya. Sadar atas kesalahannya, Garuda bergegas bersimpuh memohon maaf pada para Wali Kilya. Pada saat bersamaan, muncullah Begawan Kasyapa untuk menengahi sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan Garuda hingga datang ke Gunung Himawan. Mendengar penjelasan tersebut, bermurah hatilah para Wali Kilya kepada Garuda. Lagi pula, dahulu para Wali Kilya lah yang memberikan dua telur sakti pada sang Begawan dan kemudian menetas menjadi anak-anak Dewi Winata. Kemudian sang Garuda meminta restu kepada para Wali Kilya sekaligus berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Hari berganti hari, tibalah Garuda di sebuah gua tempat menyimpan Tirta Amerta. Nampak pusaran api yang menyambar ke sana kemari, seolah menghalangi siapapun untuk memasuki gua tersebut. Bergegas Garuda terbang ke atas samudra. Diubahlah tubuhnya menjadi sangat besar dan dengan kesaktiannya dihisap air laut sebanyak-banyaknya. Kemudian dia terbang kembali ke mulut gua dan menyemburkan air itu hingga pusaran api pun padam. Sehingga dengan leluasa Garuda melangkah masuk ke dalam gua tersebut. Garuda terdiam sejenak melihat rintangan yang ada di hadapannya. Pikirannya bercabang-cabang, memikirkan bagaimana cara melewati roda cakra yang nyaris tanpa celah. Nampak di hadapannya roda-roda jantra atau cakra yang tajam berputar sangat cepat. Di sudut matanya, Garuda menangkap celah yang sangat tipis. Celah yang mungkin hanya bisa dilewati oleh benda sebesar jarum perak. Namun saat itu juga, Garuda mendapatkan ide. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dihimpunnya kesaktian dan perlahan Garuda mulai berubah dari sosok yang gagah perkasa menjadi sangat kecil. Dengan kecepatan yang luar biasa, Garuda kemudian melesat dengan mudah melewati celah-celah roda cakra mematikan. Dari gua itu terdapat pintu keluar. Di hadapannya nampak sebuah kamandalu atau bejana berukir, tempat disimpannya Tirta Amerta. Di tempat lain, Batara Indra sudah mengamati pergerakan sang Garuda. Batara Indra diperintahkan Begawan Waraspati untuk mencari tahu maksud dan tujuan dari Garuda ke tempat penyimpanan Tirta Amerta. Jika dirasa membahayakan, Batara Indra harus mencegah dan menghentikan Garuda. Sementara itu, ketika Garuda ingin mengambil kamandalu, sesosok tubuh dengan sinar keemasan muncul menghentikannya. Dialah Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Seketika, Garuda mengurungkan niatnya. Dia terkagum dengan sosok di hadapannya.
Garuda bersimpuh hormat menghadap Dewa Wisnu. Dia kemudian menceritakan kisahnya mengapa harus mengambil Tirta Amerta untuk membebaskan sang ibu. Melihat ketulusan serta pengorbanan Garuda, luluhlah hati sang dewa. Diizinkan Garuda mengambil Tirta Amerta, namun dengan syarat bahwa kelak setelah berhasil membebaskan ibunya, Garuda harus kembali membawa Tirta Amerta dan mengabdikan dirinya sebagai wahana atau tunggangan Dewa Wisnu. Garuda pun menyetujui persyaratan sang dewa. Setelah mengambil Tirta Amerta dan memohon restu, terbanglah dia kembali ke angkasa. Sedari tadi, Batara Indra yang mendengar percakapan tersebut juga ikut terbang mengikuti sang Garuda. Batara Indra bersama dewa lain menyerang membabi buta, melemparkan senjata pamungkasnya ke arah Garuda. Kesaktian Garuda nyaris tanpa tanding. Tak satu pun senjata dapat melukai tubuhnya. Kepakan sayapnya yang luar biasa membuat serangan para dewa terpental. Melihat para dewa yang tak henti menyerang, Garuda terbang secepat kilat meninggalkan para dewa. Sampailah Garuda di Nagaloka. Melihat Garuda dapat memenuhi syarat yang ditentukan olehnya, Dewi Kadru dan anak-anaknya merasa sangat senang. Dia kemudian membebaskan Dewi Winata, ibu sang Garuda, dari perbudakannya.

Ketika Dewi Kadru hendak memberikan Tirta Amerta kepada anak-anaknya, tiba-tiba datang Batara Indra dan merebut air tersebut. Sebagian isi Tirta Amerta jatuh ke rumput ilalang yang berdaun.

Garuda memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu. Garuda mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, Sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana.

Alkisah dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Pengging. Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja bernama Damar Maya. Raja Damar Maya pun juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Bandu. Suatu hari, raja bertanya kepada Joko Bandung, mau sampai kapan dia akan membujang. Joko Bandung pun menjawab, kalau sampai hari ini belum ada satupun wanita yang cocok di hatinya. Bahkan dari semua gadis yang ada di kerajaan Pengging, dia akan menikah jika Prambanan sudah jatuh dalam kekuasaan kerajaan Pengging. Joko Bandung kemudian meminta izin kepada Sang Prabu bahwa dia ingin terjun langsung di medan pertempuran. Raja Damar Maya berpesan dan mengingatkan putranya bahwa Raja Prambanan itu bukanlah orang sembarangan. Raja tersebut memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian yang sangat tinggi. Rama Prabu, Ananda tidak takut. Izinkan Ananda berangkat ke negeri Prambanan menyusul Paman Patih Sinduro. Di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan perang datang. Prajurit itu memberikan kabar bahwa pasukan kerajaan Pengging telah banyak yang tewas. Mendengar kabar tersebut, sang raja kemudian mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit Pengging ke medan pertempuran. Sedangkan di tempat lain, kerajaan Prambanan dikuasai oleh Raja Boko. Tubuhnya tinggi besar, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai keturunan raksasa.

Namun anehnya, sang Raja Boko memiliki putri yang berparas cantik jelita bernama Dewi Roro Jonggrang. Berbeda dengan sang ayah, Dewi Roro Jonggrang adalah seorang putri yang lemah gemulai. Namun, ada persamaan antara Dewi Roro Jonggrang dan Joko Bandung, yaitu keduanya sama-sama belum mau menikah pada usianya yang telah dewasa. Suatu hari, sang Raja Boko menemui putrinya dan bertanya, mengapa sang putri tidak segera menikah? Dewi Roro Jonggrang mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih

Si ingin sendiri, sembari menemani sang ayah memerintah kerajaan Prambanan, Raja Boko kembali bertanya, mau sampai kapan akan seperti ini? Jawaban Roro Jonggrang pun sama dengan Joko Bandung. Dia akan menikah ketika kerajaannya berhasil memenangkan peperangan. Mendengar jawaban dari putrinya, sang Raja Boko memanggil senjatanya dan berangkat memimpin pertempuran bersama beberapa pasukan pilihannya. Kekuasaan di istana pun diserahkan kepada Dewi Roro Jonggrang.

Dalam tempo waktu yang singkat, Raja Boko sudah sampai di medan pertempuran. Dengan ilmu kanuragannya, dia memukul mundur seluruh pasukan kerajaan Pengging.

Sementara itu, dalam perjalanan menuju medan pertempuran, Joko Bandung harus melintasi sebuah hutan angker. Yang konon katanya, bagi siapapun yang berani melewati hutan, akan menjadi santapannya. Sang penunggu hutan tersebut bernama Bondo Woso.

0: Ketika Joko Bandung sampai di tengah hutan, tiba-tiba sebuah pohon besar roboh di depannya dan menimpa kudanya.
1: Besar juga nyalimu, wahai anak manusia. Apakah kau memiliki nyawa rangkap 7? Berani melewati hutan ini?
2: Aku tidak takut dengan setan belang macam dirimu. Maju kau!

0: ampun, aku mengaku kalah. Jangan bunuh aku.
1: Berani-beraninya kau menghalangi jalanku.
0: Ampunilah aku.
1: Apa untungnya jika aku mengampunimu?
0: Aku akan mengabdi dan bergabung dengan ragamu. Niscaya kesaktianmu akan berlipat. Kau pun juga akan mampu menguasai semua jin di hutan ini.
1: Baiklah, lakukan.
2: Joko Bandung setuju dengan penawaran tersebut.
0: Sekarang jiwa dan namaku melekat pada dirimu. Maka namamu berubah menjadi Bandu Bondowoso.
2: Kini Bandung Bondowoso meninggalkan hutan hanya dengan berlari. Tidak butuh waktu lama, dia sudah sampai di medan pertempuran. Terlihat banyak sekali pasukan kerajaan Pengging yang bergelimpangan. Dan sekarang, Bandung Bondowoso sangat marah. Terjadilah pertempuran hebat antara Raja Boko dan Bandung Bondowoso.

Prabu Boko pun akhirnya kalah. Bandung Bondowoso pun meminta kepada prajurit untuk diantarkan ke Istana Prambanan.

0: Sesampainya di istana, Bandung Bondowoso terpesona melihat kecantikan dari seorang gadis. Gadis itu adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun juga merasa penasaran serta merasa kagum akan ketampanan dan kegagahan dari pemuda itu.
1: Wahai gadis cantik, siapakah engkau?
0: Belum sempat menjawab, prajurit memberitahukan bahwa Raja Boko telah gugur di tangan pemuda yang ada di hadapannya. Sontak, Dewi Roro Jonggrang pun lemas tak berdaya mendengar kabar tersebut.
2: Aku adalah putri dari...
1: Tak peduli siapa ayahmu, aku Bandung Bondowoso. Hari ini telah menemukan pilihan hatiku. Maukah kau menjadi permaisuriku?
0: Dewi Roro Jonggrang tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat benci kepadanya karena Bandung Bondowoso telah menghilangkan nyawa ayahnya.
1: Kau harus menjawab, setidaknya beritahukan aku namamu.
2: Nama hamba Dewi Roro Jonggrang. Hamba belum bisa menjawab sekarang. Mohon diberi waktu.
1: Baiklah. Aku akan menunggu jawabanmu hingga sore hari.
0: Akhirnya, Roro Jonggrang menemukan cara untuk menolak secara halus pinangan Bandung Bondowoso. Dia mengajukan syarat, jika ingin menikahinya, Bandung Bondowoso pun harus membuat 1000 candi dan 2 sumur yang dikerjakan dalam 1 malam. Sejenak Bandung Bondowoso berpikir dengan memejamkan matanya. Dia kemudian masuk ke sebuah dimensi di mana raksasa Bondowoso ada di dalam tubuhnya. Roh raksasa Bondowoso pun memberitahukan bahwa dia sanggup membantu dengan mengerahkan bala tentara jin. Mendengar jawaban dari Bondowoso, Joko Bandung pun kembali membuka matanya. Dia pun dengan siap menyanggupi permintaan sang dewi. Hari pun mulai gelap. Bandung Bondowoso duduk bersila di tempat yang lapang sebagai lokasi dibangunnya candi dan sumur. Dia kemudian mengerahkan kekuatan dari Bondowoso sehingga membuat 2 sumur bukanlah hal yang sulit. Selesai membuat sumur, Bandung Bondowoso memulai ritual pemanggilan pasukan jin. Dan tak berselang lama, datanglah ribuan pasukan jin di hadapannya. Bandung Bondowoso memerintahkan para jin untuk segera dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam.

0: Berjalannya waktu, satu demi satu candi telah selesai dibangun. Melihat hal itu, Dewi Roro Jonggrang mulai panik dan cemas. Dia pun segera mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal. Dewi Roro Jonggrang memerintahkan para dayang kerajaan memukul lesung sehingga terdengar suara riuh. Sementara para pemuda diperintahkan untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat dari bunyi lesung yang dipukul, membuat ayam jantan di seluruh Prambanan saling berkokok, bersahut-sahutan. Seketika itu juga, ribuan jin yang mengerjakan candi ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaannya. Padahal masih kurang satu candi yang belum selesai dibangun. Bandung Bondowoso pun tak habis pikir mengapa fajar begitu cepat datang. Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah di ufuk timur itu. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso terbang menuju tempat cahaya itu berasal. Bandung Bondowoso menemukan para pemuda yang sedang membakar kayu dan tumpukan jerami. Salah satu pemuda menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari Dewi Roro Jonggrang. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, amarahnya memuncak. Bandung Bondowoso mengibaskan lengannya. Seketika tempat tersebut porak-poranda dan para pemuda terpental ke segala arah. Akhirnya, kembalilah Bandung Bondowoso menuju bangunan candi yang belum selesai dibangun tersebut. Namun sayangnya, saat itu hari sudah benar-benar pagi.
1: Sudahlah, Raden. Raden jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka...
2: Cukup! Aku tahu ini adalah perbuatanmu, Jonggrang.
1: Raden ini seorang kesatria. Seorang kesatria harus mampu memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah benar-benar pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Dan Raden tidak mampu memenuhi syarat untuk membuatkanku 1000 candi.
0: Bandung Bondowoso giginya gemetar menahan amarah. Dewi Roro Jonggrang nampak sangat ketakutan.
2: Hei Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan. Kalau kau tidak mau kuperistri, katakan dengan jujur. Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk mengelabuiku? Kau memang keras kepala seperti batu.
0: Kutukan Bandung Bondowoso tak bisa ditarik lagi. Seketika, Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut. Hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi.

City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya. Sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA e-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan patih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double kedepannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya wisata jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: wisata. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya Tuban siang ini di pukul 11 sampai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari ini dipandu oleh Wahyu Pria tentunya di siang sampai sore nanti. Dengan ragam informasi yang akan kami siapkan untuk pendengar RRI Tuban dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Dan sesaat lagi di pukul 12 kita akan melanjutkan program di Tuban siang ini, yaitu Sekar Sari, sajian keroncong campur sari yang akan membersamai pendengar 1 jam dimulai dari pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Yang sedang nyantai mungkin ya, ini cocok banget kalau misalnya mendengarkan lagu campur sari beserta dengan keroncong. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan tentunya kita sudah masuk di program Sekar Sari. Senandung keroncong campur sari bersama RRI Penyiar ya. Sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kami akan menyajikan lagu campur sari beserta dengan keroncong untuk menemani siang yang cerah di wilayah RRI Tuban dan juga di wilayah Kabupaten Tuban tentunya pendengar ya. Dan kalau misalnya pendengar ingin ditemani istirahatnya ya, yang mungkin sekarang sedang nyantai di rumah, mungkin tidak melihat begitu ya karnaval ataupun agenda-agenda yang biasanya diadakan di weekend-weekend begitu ya. Ini cocok banget kalau misalnya pendengar sambil mendengarkan lagu campur sari ataupun keroncong pendengar. Bisa melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756 pendengar. Ini Wahyu bacakan ya, sudah ada requestan yang masuk dari WhatsAppnya dari RRI Tuban. Sekar Sari senandung keroncong campur sari bersama Pro 1 Tuban. Ini dari Bapak Setiawan Mujari ya. Assalamualaikum, klik Tanjung Mas Ninggal Janji, salam datang Mas Zulfan, Ujang, Didi, Budi S, Jarwoto, Purwoto, Theo, Solikin, Ibu Jasmuni, ada juga Ibu Ii, Sutrini, Rumiah, Lans Doyo, Pamirang RRI Tuban, Mugi Binaringan, Kasugengan, amin. Kagam penonton coro Mas Wahyu, tuwin ukti kekalih ya. Ini dapat salam nih dari bapaknya Setiawan Mujari, Mbak Asna dan juga Mbak Niswa. Mugia tansah rahayu lir ing sambi kula ugi binaringan kesuksesan. Amin. Matur nuwun. Sami-sami. Niki kita akan putarkan ya requestan dari Bapak Setiawan Mujari dengan minta diklikkan Tanjung Mas Ninggal Janji. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Sekarsari, edisi tanggal 23 Agustus 2026 ya. Selain ini kita akan menghadirkan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban. Dan kami juga akan menghadirkan Warta Sepekan nanti di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 23 Agustus 2026 bersama saya Wahyu Pria.
1: DPR mendorong
0: Pendengar, sebelum kita menginjak ke kabar utama, kita akan menyampaikan terlebih dahulu warta sepekan yang akan disampaikan oleh rekan Niswa. Silakan laporannya.

0: Selamat siang pendengar, berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Kita awali informasi dari wilayah Kabupaten Tuban. Bupati Tuban kukuhkan anggota Paskibraka sebelum mereka resmi mengemban tugas pengibaran bendera. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota Paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Samping itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
2: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Hari ini kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
1: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
3: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
1: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar Paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Lapas Tuban usulkan 251 remisi warga binaan saat perayaan HUT RI.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban Irwanto Dwiana Putra menjelaskan bahwa usulan remisi umum dibagi ke dalam dua kategori utama untuk mengakomodasi warga binaan yang memenuhi kriteria. Kategori pertama adalah remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukumannya diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori 2 adalah remisi umum 2 yang langsung membebaskan sebanyak 6 orang warga binaan pada hari kemerdekaan.
4: Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 tahun ini, Lembaga Pemasyarakatan Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang narapidana di Lapas Tuban. Remisi umum ini kita bagi menjadi dua kategori. Remisi umum 1 atau pengurangan hukuman sebagian, kami berikan usulan untuk 245 orang, dan untuk remisi umum 2 atau langsung bebas terhadap 6 orang narapidana. Tentunya mereka yang diberikan remisi umum ini telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Mereka sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, serta tidak tercatat pelanggaran dalam melakukan pidananya.
1: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Pengadilan Agama di Kabupaten Tuban mencatat ribuan perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat. Selengkapnya disampaikan Witra Adila.
1: Pengadilan Agama Kabupaten Tuban mencatat angka perceraian di tahun 2026 ini mulai dari Januari hingga Juli. Tercatat sebanyak 2.172 perkara dan itu didominasi oleh cerai gugat. Hal itu disampaikan oleh Panitera Muda Permohonan PA Tuban Wawan. Bahwasannya sejauh ini kasus cerai gugat ini banyak sekali diajukan oleh para istri sebanyak 1.317 perkara. Sementara untuk kasus cerai talak sebanyak 537 perkara. Berdasarkan data dari pihak pengadilan, tingginya angka perceraian ini mayoritas dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan faktor ekonomi keluarga.
5: masyarakat ini 1317. Cetala 537.
6: Di tahun 2026
1: Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, jumlah perkara yang tercatat di periode yang sama di tahun 2025 hanya sebanyak 1.920 perkara. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tuban pada tahun berjalan ini. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban kita beralih ke Lamongan. Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan, Disko Perindak Lamongan gelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
8: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern seperti Alfamart, Indomaret, ya. Dalam bulan ini kemarin ada 10 ya produk yang kita lihat, ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun butuh daripada produk-produknya.
7: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
9: Itu potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Paciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
7: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, gowes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.
0: Angka perceraian di Lamongan hingga Juli 2026 masih tinggi. Faktor ekonomi dan media sosial jadi pemicu.
7: Persoalan ekonomi masih menjadi faktor utama tingginya angka perceraian di Kabupaten Lamongan. Perubahan pola pikir, penggunaan medsos, kecemburuan, hingga komunikasi dengan orang dari masa lalu turut menjadi pemicu konflik rumah tangga. Panitera PA Lamongan, Mazir, data dari Pengadilan Agama Lamongan mencatat sepanjang tahun 2025, terdapat 2.902 perkara perceraian yang telah diputus. Sebanyak 2.219 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan istri, sedangkan 683 perkara berupa celak tarai yang diajukan suami. Hingga Juli 2026, terdapat 1.683 perkara perceraian yang telah diputus, terdiri atas 1.294 cerai gugat dan 389 cerai telak.
10: Apa itu kan termasuk komunikasi ya, yang bisa berjalan lancar, juga bisa berjalan ngadat, tapi kalau ngadat itu karena tidak dihiraukan. Tapi kalau lancar, terlalu dihiraukan, akhirnya timbul curhat. Dari curhat itu, membandingkan antara penghasilan suaminya si A dengan suaminya sendiri, kok jauh. Nah, akibatnya selalu membandingkan-bandingkan, timbullah percekcokan.
7: Menurut Masir, menjaga komunikasi menjadi kunci menghadapi perubahan zaman dan berbagai tantangan rumah tangga. Persoalan ekonomi, kecemburuan, perubahan pola pikir, dan pengaruh medsos perlu disikapi dengan baik agar konflik tidak berkembang menjadi perceraian. Farin Raki melaporkan.
0: Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Prajurit Kodim 0812 Lamongan Karnaval Budaya Nusantara hadirkan nuansa perjuangan hingga pertanian.
7: Semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kodim 0812 Lamongan menggelar Karnaval Kemerdekaan. Seluruh anggota Koramil se-Lamongan turut ambil bagian dalam pawai dengan mengenakan berbagai pakaian adat Nusantara. Karnaval mengambil titik pemberangkatan dari Pendopo Lokatantra dan berakhir di Makodim 0812 Lamongan. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryangkudikdo mengatakan, karnaval tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Kegiatan itu sekaligus menjadi momentum bagi para prajurit untuk kembali mengenang sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman pakaian adat yang ditampilkan para peserta juga menjadi bagian dari upaya mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Indonesia.
5: Kodim 0812 Lamongan mengadakan pawai atau mengenang sejarah bahwa Kodim 0812 Lamongan ini semuanya seluruh prajurit kita mengenang sejarahnya perjuangan kita, para pejuang kita, sehingga kita melaksanakan pawai ini dengan kurang lebih jarak 3 kilo dengan budaya, dengan kostum beraneka ragam yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga secara tidak langsung kita kenalkan sejarah kepada rekan-rekan semuanya bahwa kita tidak, jangan pernah lupa dengan sejarah.
7: Bagi para prajurit, mengenang perjuangan para pahlawan tidak hanya dilakukan melalui upacara, tetapi juga dengan menjaga kebersamaan dan merawat kekayaan budaya Indonesia. Farin Raki melaporkan.
0: Informasi penutup dari wilayah Bojonegoro, Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengajak ASN dan masyarakat menggunakan produk pangan lokal sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran gerakan ASN Peduli Pangan pada Rabu 19 Agustus 2026. Lia Yudita melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong kemandirian pangan melalui gerakan ASN Peduli Pangan. Gerakan ini mengajak ASN, BUMD, dan masyarakat menggunakan sekaligus mempromosikan produk pangan lokal. Gerakan ditandai peluncuran beras lokal Rajek Wesi produksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro di Ruang Angling Dharma Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengatakan, sebagai salah satu daerah penghasil pertanian terbesar kedua di Jawa Timur, Bojonegoro harus mampu menyerap dan menggunakan hasil pertaniannya sendiri.
12: Kita itu salah satu penghasil produk padi terbesar kedua di Jawa Timur. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Saya minta tolong nanti ibu-ibu langsung masak, mungkin ya istrinya langsung disuruh mencoba lah. Dan nanti dalam 2 atau 3 hari nanti Pak Direktur Pangan sudah menerima masukan dan saran. Jadi hari ini kita ada Gaspol, gerakan ASN pelopor pangan, ini menjadi komitmen kita bersama. Dan tadi sudah saya sampaikan betul, saya minta tolong nanti pesternya disampaikan ke BUMD Pangan, dan BUMD Pangan harus mampu menyajikan kualitas dan harga yang kompetitif.
11: Bupati mengajak ASN dan masyarakat memulai gerakan dari hal sederhana, yakni membeli dan mencoba beras lokal. Ia menegaskan kualitas dan harga harus terus diperbaiki agar produksi lokal mampu bersaing. Melalui gerakan ini, PMK berharap rantai pangan daerah semakin kuat, kesejahteraan petani meningkat, dan kemandirian pangan Bojonegoro semakin terwujud. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Saya Lia Yunita untuk Malopati News. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Demikian Warta Sepekan edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi selanjutnya.

0: Demikian, dan itu tadi mendengar ya, Warta Sepekan edisi tanggal 23 Agustus 2026. Kita berlanjut ke kabar dari wilayah Lamongan, Festival Nasi Boran Jilid 2 Sumberjo mendongkrak UMKM dan kuliner khas Lamongan lebih dikenal luas. Farin Regi melaporkan.
1: Festival Nasi Boran Jilid 2 di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan warga. Mengusung nasi boran sebagai ikon kuliner khas Lamongan, festival ini tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM dan pedagang lokal. Ketua Panitia Festival Nasi Boran Jilid 2, Oon Julianto Effendi, menyampaikan antusiasme masyarakat terlihat sejak kupon makanan mulai dijual. Panitia yang semula menyediakan 2.500 kupon harus menambah 200 kupon karena tingginya permintaan.
2: Antusiasme masyarakat luar biasa. Dengan kemarin disediakan 2.500 kupon dan tambahan 200 kupon habis terjual ludes dalam waktu 7 hari. Nah, kita juga cukup senang panitia dalam penyelenggaraan malam hari ini bisa sukses awal sampai semoga nanti juga selesai sampai akhir.
1: PLT Kepala Desa Sumberjo, Suarsono, mengapresiasi pelaksanaan Festival Nasi Boran Jilid 2. Salah satu pengunjung, Presti, mengaku antusias mengikuti Festival Nasi Boran Jilid 2. Menurutnya festival menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional sekaligus mengenal lebih dekat nasi boran sebagai bagian dari identitas Lamongan.
3: Antusias warga sangat ramai sekali karena ini sudah enggak sekali dua kali dilaksanakan. Jadi dari warga luar dari Dusun Sawu ataupun Dusun Melandi dan yang dekat-dekat sini itu dari Lamongan Kota juga sudah banyak.
4: Harapannya Pak, acara ini bagaimana?
3: Harapan ke depan semoga nanti Dusun Sawu bisa lebih meriah lagi, bisa lebih megah lagi acaranya, dan untuk menaikkan ekonomi Dusun Sawu sendiri.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap nasi boran sekaligus membuka peluang bagi Desa Sumberjo untuk mengembangkan kuliner lokal sebagai penggerak UMKM, pariwisata berbasis kuliner, dan perekonomian masyarakat. Farin Raki melaporkan.
0: Kabar terakhir, DPRD Lamongan minta eksekutif genjot pendapatan asli daerah dari sektor telekomunikasi yang masih belum optimal. Farin Regi kembali melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Lamongan terus mendorong pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan asli daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial di tengah adanya tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Lamongan, Husen, dalam pembahasan perubahan KUH PPAS tahun anggaran 2026. Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif telah menyepakati lonjakan kenaikan target PAD yang cukup signifikan. Salah satu sektor potensi yang belum tergarap maksimal adalah infrastruktur telekomunikasi. Husen menyebutkan, terdapat banyak penyedia jasa layanan provider telekomunikasi yang beroperasi dan memanfaatkan ruang di Lamongan. Namun retribusi maupun kontribusi yang masuk dinilai belum optimal.
5: Salah satunya tadi tertuang dalam materi adalah infrastrukturnya telekomunikasi itu baru sebatas izin pasang aja, belum izin penggunaan lahan. Dan di Lamongan ada banyak provider yang melakukan itu. Itu terkait dengan yang krusial adalah mendorong eksekutif untuk mendorong kenaikan PAD.
1: Ia berharap optimasi PAD nantinya tidak menambah beban ekonomi masyarakat secara langsung, melainkan dicapai melalui keakuratan pendataan, digitalisasi layanan, penertiban regulasi, serta penggalian potensi penerimaan baru yang selama ini belum terkelola secara maksimal. Farin Raki melaporkan.

Pendengar, itu tadi beberapa berita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 23 Agustus 2026. Dan setelah ini ya, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya, yaitu Seruling Gendang di pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung

0: Gunung Mata Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya filosofinya.
0: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
1: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstasi. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada empat. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Akibala.

Hakim tingkah, pincang kakinya. Kemudian hakim mempuh, hakim mentadap. Ada empat. Jadi, daerah tanah tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seru lengendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita tentunya sudah memasuki program kesayangan pendengar RRI Tuban, yaitu Seruling Gedang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Di edisi tanggal 23 Agustus 2026 ya, yang masih juga dipandu oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat tentunya pendengar. Dan pendengar yang mungkin sedang istirahat sekarang ya, atau mungkin yang sedang mau berangkat melihat karnaval, atau mungkin gerak jalan, atau lomba hias atau lomba-lomba mungkin ya di wilayah pendengar ya, yang sekarang mungkin sedang memeriahkan juga masih dengan nuansa hari kemerdekaan yang ke-81 Indonesia ini pendengar. Masih dipani oleh komposisi lagu-lagu dangdut sampai menuju pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat tentunya.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut kesukaan pendengar ya di minggu kali ini, boleh banget di WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456 pendengar. Sudah ada requestan ya yang masuk ke WhatsApp-nya dari RRI Tuban. Seru gendang, berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Dari Bapak Setiawan Mujari, assalamualaikum, tolong diklik goyang dombret. Salam semua untuk fans RRI Tuban. Yuk ramaikan acara Sobat buat Mas Wahyu. Nge. Untuk juga Uhti berdua, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya di wilayah Bapak Setiawan Mujari ini alhamdulillah terang, sejuk, bersahabat begitu ya. Kalau di depan studio ini cerah sekali ya, cenderung kepanas. Salam darling, sayangnya alam, sadari lingkungan supaya tetap bersih. Pinggi, nanti lagunya ya dengan tajuk Goyang Dombret itu tadi ya dari Bapak Setiawan Mujari. Kita putarkan langsung, selamat mendengarkan.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan, mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

Halo Sobat RRI Tuban, ada kabar gembira untuk masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah yang berlaku mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nah, manfaatkan berbagai keringanan yang diberikan mulai dari pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB atau pembebasan pajak progresif serta keringanan pokok dan denda pajak bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Nah, sementara itu kabar baik lainnya, tarif PKB dan BBNKB tahun 2026 tetap sama dan tidak mengalami kenaikan. So, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datang ke kantor bersama Samsat terdekat dan manfaatkan program ini sebelum 31 Agustus 2026. Ayo, warga Jawa Timur, manfaatkan program ini sekarang juga. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tuban.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seruling Indang, mari berdendang bersama RR Tuban. Karena sebentar lagi mendengar ya, waktu akan masuki pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus pamit undur diri di program Seruling Indang edisi tanggal 23 Agustus 2026. Selain ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban sore ini di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirim atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Selamat sore, sampai jumpa dan tetap mendengarkan di Seruling Indang, mari berdendang.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana,

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo. Ketiganya adalah aktivasi desa, kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Aris Deka berikut melaporkan.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf mendorong pengembangan 3 sektor utama ekonomi kreatif di kawasan Pawitan di Rogo yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota dan Kabupaten Madiun, serta Ponorogo. Ketiganya adalah aktivasi desa kelurahan kreatif, kreatif hub, dan program kreatif by Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan hal itu dalam sarasehan kemerdekaan Pawitan di Rogo di Ballroom Hotel Mercure Kota Madiun dengan tema pengembangan kawasan dan pemberdayaan ekonomi. Rifki mengatakan kawasan Pawitan di Rogo memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya komunitas-komunitas kreatif yang mulai mengembangkan kegiatan dari sektor hobi menjadi aktivitas bernilai ekonomi.
3: Mulai dari semester kedua ini, pertama ada kaitannya dengan aktivasi desa kreatif. Jadi bukan membangun desa kreatif baru, tapi bagaimana kita memperkuat desa-desa kreatif yang sudah dibina oleh Pemda dan komunitas. Yang kedua adalah aktivasi kreatif hub. Bagaimana kreatif hub baik yang ada di dalam ruangan ataupun yang di luar ruangan yang sudah ada ini kita aktivasi agar talenta wirausaha ekonomi kreatif kita juga bisa mendapatkan peluang-peluang tidak hanya kualitas mereka tetapi penambahan income mereka. Dan yang ketiga adalah kreatif by Indonesia. Itu yang tadi, bagaimana kita mengkurasi lokal brand kita untuk naik kelas pasarnya ke tingkat provinsi atau bahkan ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat global.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyambut baik 3 program yang didorong Kementerian Ekonomi Kreatif tersebut. Menurut dia, program aktivasi desa kelurahan kreatif sejalan dengan upaya pemerintah Kota Madiun membangun ekosistem ekonomi kreatif.
4: Ini tadi dari beberapa paparan semakin jelas kita akan melangkah kemana. Makanya tadi saya dikasih waktu nanti untuk bisa ke Jakarta, nanti akan segera saya tindak lanjuti, berdiskusi karena memang target untuk kota kreatif Madiun itu saya mentarget 2029. Sehingga ini perlu membangun komunikasi, perlu membangun ekosistem, tindak lanjut akan seperti apa.
2: Bagus menargetkan Kota Madiun dapat mencapai status kota kreatif pada 2029. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital dan menargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada tahun 2026. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Pemerintah Kota Surabaya mentargetkan realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Target tersebut didukung penguatan iklim investasi melalui inovasi layanan perizinan berbasis digital. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan target investasi tahun ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi investasi Surabaya berada di kisaran Rp35 hingga Rp36 triliun. Menurut Eri, pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kemudahan perizinan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Salah satunya melalui sistem terintegrasi berbasis kecerdasan buatan atau AI.
6: Jadi kita sampaikan bagaimana Pemkot ini ketika terkait perizinan bisa memantau tidak hanya di lokasi, tapi di ruang kerja saya sudah bisa dipantau. Jadi berapa perizinan yang masuk, berapa yang selesai. Yang kedua, kami juga memberikan kepastian kepada investasi, karena kami punya klinik investasi, sampai dengan perhitungan bagaimana BEP-nya kapan, titiknya di mana, harus membangun sampai berapa lama. Itu ada yang kita bantukan di klinik investasi. Yang ketiga, kami sudah menggunakan AI. Jadi ketika ada pemohon membutuhkan persyaratan apa, bekasnya sampai di mana, itu menggunakan AI, dia melalui HP-nya masing-masing sudah bisa terlihat. Di sisi kami, pemerintah kota juga sama. Ketika saya melihat berapa yang belum selesai, mana saja, LTA juga sudah kelihatan semua. Jadi ya, kami mempermudah orang untuk investasi. Karena apa? Kami hidup dari investasi. Ketika investasi bergerak, maka pertumbuhan ekonomi Surabaya juga bergerak.
5: Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan kepastian hukum dan transparansi menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kepastian layanan dan tidak adanya biaya di luar ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Ermina Jen melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI menyebut jika pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo dapat dilanjutkan setelah ada perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Berikut Eka Wulan melaporkan.
7: Pembangunan Monumen Reog di Kecamatan Sampung Ponorogo yang sebelumnya mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dapat dilanjutkan setelah dilakukan perbaikan tata kelola dan evaluasi anggaran. Anggota 1 BPK RI yang juga pembina Pawitan di Rogo, Nyoman Adi Suryatnyana mengatakan, dalam pelaksanaan pembangunan tidak semuanya berjalan sempurna. Namun menurutnya, catatan yang ada harus segera dilakukan perbaikan. Menurut Nyoman, pembangunan merupakan sebuah proses yang membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Karena itu, hal terpenting adalah adanya komitmen untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Monumen Reog memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
8: Monumen Reog ini sinergi nyata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bagaimana mengembangkan bukan hanya ekonomi di daerah, tapi juga merupakan wujud pemerataan pembangunan. Tentu di dalam pelaksanaannya nggak bisa semuanya sempurna. Ada pasti perbaikan-perbaikan, tetapi pada prinsipnya perbaikan itu bukan termasuk di area yang fundamental. Nah, artinya adalah setelah perbaikan-perbaikan itu dipenuhi, pembangunan bisa dilanjutkan lagi. Yang pasti Monumen Reog ini harus jadi.
7: Pembangunan, kata Nyoman, merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Menurutnya, pembangunan Monumen Reog juga menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan Pemkab Ponorogo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta pengembangan ekonomi daerah. Ia berharap adanya dukungan berbagai pihak untuk ikut mendorong pembangunan Monumen Reog agar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang terus memperkuat kualitas layanan pendidikan meski pembangunan sejumlah fasilitas masih berlangsung. Hoirul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Denok Setiawati mengatakan, saat ini sekolah masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan. Rekrutmen guru definitif masih dilakukan pemerintah melalui mekanisme yang serupa dengan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurut Denok, penguatan tidak hanya difokuskan pada tenaga pendidik, tetapi juga sistem pendampingan siswa di asrama, mekanisme evaluasi perkembangan peserta didik, serta penyelesaian fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara itu, kebutuhan dasar siswa seperti tempat tinggal, air bersih, listrik, dan konsumsi telah terpenuhi.
10: Tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh secara utuh. Anak tidak hanya kita bekali dengan pengetahuan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian, keterampilan, kesehatan, kemampuan bersosialisasi, serta kepercayaan diri.
9: Meski lingkungan sekolah masih dipenuhi aktivitas pembangunan, Denok memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal. Sekolah terus memberikan pendampingan kepada siswa agar mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas proses pendidikan maupun pembinaan karakter.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Gempa bumi tidak hanya menimbulkan guncangan namun juga dapat memicu rangkaian bencana atau kaskade bencana. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Minggu siang mengatakan gempa dapat memicu bencana lain secara berantai. Menurutnya, kaskade bencana gempa dapat terjadi melalui tiga bentuk utama yang saling berkaitan. Pertama, kaskade geologi ketika gempa memicu bencana alam lainnya seperti tsunami, likuifaksi, longsor, aliran lumpur, dan retakan tanah.
12: Jadi gempa itu tidak bencana tunggal, tapi dia langsung bisa berantai. Kaskade itu artinya berantai. Jadi ada kejadian bencana berikutnya gitu, bersamaan dengan gempa tadi. Jadi bisa dari gempa terus bisa memicu bencana alam yang lain, misalnya ada longsor, ada tsunami, ada likuifaksi dan lain sebagainya. Tapi bersamaan itu juga gempa itu tadi bisa langsung merusak infrastruktur dan utilitas. Nah, sehingga karena infrastruktur dan utilitas rusak, otomatis tadi mempengaruhi penduduk dan ekonomi, sosial ekonomi. Jadi seperti itu, maksudnya itu adalah, jadi ada tiga kaskade tadi.
11: Kedua, kaskade dapat terjadi dari bencana alam menuju manusia melalui kerusakan infrastruktur akibat guncangan gempa. Ketiga, kaskade sosial ekonomi dapat muncul akibat terganggunya logistik pengungsian massal serta meningkatnya kebutuhan kesehatan dan sanitasi. Gempa susulan juga dapat memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa utama. Karena itu pemerintah perlu mengubah paradigma mitigasi dengan tidak lagi memandang gempa sebagai ancaman tunggal. Amin mendorong penerapan pendekatan multi-hazard untuk mengantisipasi seluruh rangkaian ancaman yang dapat muncul setelah gempa. Oni Arianto melaporkan.
0: Puskesmas Robatal Kabupaten Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat hingga 0%. Ima Fadila berikut melaporkan.
13: Puskesmas Robatal berhasil menekan angka kematian akibat penyakit tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TBMDR hingga mencapai 0%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi berbasis kearifan lokal dalam pendekatan pengobatan. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien untuk berobat serta tingginya tingkat kematian TBMDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023. Guna mengatasi masalah tersebut, pihak puskesmas menjaring ide langsung dari masyarakat untuk merumuskan program yang lebih efektif dan dapat diterima pasien.
14: Namanya Jakuri. Kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama puskesmas.
13: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Latar belakang ini dikemas menjadi inovasi gabungan tiga program sekaligus, yaitu pengobatan TB, pendampingan psikologis, dan layanan obat tradisional dalam inovasi Pantura, pantau dan rawat pasien TB sampai sembuh. Langkah inovasi ini diharapkan mampu mendukung target pemerintah dalam mewujudkan Indonesia bebas kasus TB pada tahun 2030 mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar, upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau. William Nathan berikut melaporkan.
15: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas Lumbu Hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok Tani Subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumberseko, Kecamatan Wagir. Data CPCL Kementerian Pertanian mencatat, 7 wilayah di Jatim memiliki lahan potensial bawang putih. Totalnya mencapai 284,76 hektar yang melibatkan 76 kapok tan dan 586 petani.
16: Dalam pelaksanaan tanaman bawang putih serentak ini mendapatkan bantuan dari Polda Jatimur dan Kementerian Pertanian sebanyak 2 ton. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Malang, bantuan bibit 1.200 kg bibit dari Polda Jatimur dengan jenis bibit Sangga Sembalun, yang didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk Kabupaten Magetan, bantuan 440 kg bibit dari Kementan dengan varietas jenis bibit lumbu hijau.
15: Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agri Horti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Perluas pasar UMKM, Bupati Madiun mendorong kolaborasi antar wilayah di Pawitan Dirogo 2026. Dayus Warno berikut melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan memperluas pemberdayaan UMKM lokal. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Madiun saat menghadiri Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Dirogo 2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta jajaran kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun Kota Kabupaten, dan Ponorogo di Hotel Mercure, Kota Madiun. Dalam forum tersebut, Bupati Madiun menyampaikan bahwa langkah pembinaan UMKM berbasis ekonomi kreatif terus dijalankan secara intensif.
18: Kita akan melakukan kolaborasi lebih jelas sehingga pemasaran kita bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Dirogo. Ya, mereka yang belum ada produk dari kita sisi bekerja saling mengisi. Ini harapan kita dengan kolaborasi dengan teman-teman ini kita akan bisa lebih mudah untuk bisa memasarkan produk-produk daripada teman-teman.
17: Setiap kegiatan Bahana Bersahaja terdapat sekitar 40 UMKM yang dibina dengan target mampu mencetak hingga 440 unit usaha kreatif baru dalam setahun, di mana sebagian besar produk UMKM binaan tersebut bahkan sudah berhasil menembus pasar retail modern. Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa melalui ajang Pawitan Dirogo, ia mendorong terciptanya kerjasama pemasaran antar wilayah agar produk yang belum tersedia di satu daerah bisa saling dilengkapi oleh daerah tetangga sendiri. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, setelah menerima laporan dari warga mengenai kondisi Mas Bukin, warga Tulangan Sidoarjo, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Kepala Puskesmas Tulangan melakukan kunjungan langsung dan segera mengambil tindakan. Januar Fahmi berikut melaporkan.
19: Seorang warga Tulangan Sidoarjo, Muhammad Mas Bukin, 41 tahun, yang 6 bulan terbaring akibat diabetes kronis, akhirnya dirujuk ke RSUD Notopuro Sidoarjo. Kondisinya memprihatinkan hingga sejumlah jarinya harus diamputasi. Mas Bukin sebelumnya menjalani perawatan di rumah dalam kondisi hidup sendiri. Setelah mendapat laporan dari warga, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Muhammad Damroni bersama Kepala Puskesmas setempat turun langsung melihat kondisi pasien.
20: Infusi ternyata itu hanya untuk membersihkan lukanya saja, tetapi untuk penyakitnya masih belum ditangani, sehingga ini tadi saya berkoordinasi dengan Rumah Sakit Notopuro untuk bisa dirujuk ke sana dan ditangani medis, dan kami serahkan sepenuhnya nanti untuk perawatannya seperti apa. Dan hal yang semacam ini kami harapkan partisipasi masyarakat juga untuk melaporkan apabila ada sekitar warga lingkungannya itu ada yang menyebabkan ini tadi masuk desilnya, desil 5, belum pernah tersentuh bantuan, hanya PBJK saja yang dipunya. Nah ini kami harapkan koordinasi lintas sektor lebih masif lagi untuk pilar-pilar sosial melakukan screening terhadap warga-warga tidak mampu yang belum tercatat di dalam DTSN.
19: Damroni memastikan Mas Bukin mendapat penanganan medis yang dibutuhkan. DPRD Sidoarjo juga mendorong agar warga dengan kondisi serupa tidak diberikan tanpa akses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Mas Bukin kemudian dirujuk ke RSUD Notopuro untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi pasien sekaligus memastikan kebutuhan layanan kesehatan dapat terpenuhi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Festival Nasi Boran Jilid 2 Desa Sumberjo sukses mendongkrak perekonomian UMKM lokal sekaligus mengenalkan kuliner legendaris khas Lamongan secara lebih luas. Farin Regi berikut melaporkan.
21: Festival Nasi Boran Jilid 2 di Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan berlangsung meriah dan menyedot perhatian ribuan warga. Mengusung nasi boran sebagai ikon kuliner khas Lamongan, festival ini tidak hanya menjadi ajang wisata kuliner, tapi juga menjadi ruang promosi bagi UMKM dan pedagang lokal. Ketua Panitia Festival Nasi Boran Jilid 2, Oon Julianto Effendi, menyampaikan antusiasme masyarakat terlihat sejak kupon makanan mulai dijual.
3: antusiasme masyarakat luar biasa. Dengan kemarin disediakan 2.500 kupon dan tambahan 200 kupon habis terjual ludes dalam waktu 7 hari. Nah, kita juga cukup senang panitia dalam penyelenggaraan malam hari ini bisa sukses awal sampai semoga nanti juga selesai sampai akhir.
21: PLT Kepala Desa Sumberjo, Suarsono, mengapresiasi pelaksanaan Festival Nasi Boran Jilid 2. Salah satu pengunjung, Presti, mengaku antusias mengikuti Festival Nasi Boran Jilid 2. Menurutnya festival menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kuliner tradisional sekaligus mengenal lebih dekat Nasi Boran sebagai bagian dari identitas Lamongan.
4: Antusias warga sangat ramai sekali karena ini sudah enggak sekali dua kali dilaksanakan. Jadi dari warga luar dari sudah banyak. Harapan ke depan semoga nanti Dusun Sawu bisa lebih meriah lagi, bisa lebih megah lagi acaranya, dan untuk menaikkan ekonomi Dusun Sawu sendiri.
21: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya minat warga terhadap Nasi Boran sekaligus membuka peluang bagi Desa Sumberjo untuk mengembangkan kuliner lokal sebagai penggerak UMKM, pariwisata berbasis kuliner, dan perekonomian masyarakat. Farin Raki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatihan dari Grandmaster Hapkido diharapkan mampu mendorong olahraga Hapkido semakin berkembang di Indonesia. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
22: Puluhan peserta mengikuti special training Hosinsel yang digelar di Surabaya pekan ini. Peserta terdiri dari atlet, pelatih, serta calon wasit yang membutuhkan pembaharuan pemahaman mengenai aturan pertandingan. Han Susanto dari Hwarang Korean Art Academy selaku pihak penyelenggara mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keinginannya memperkenalkan Hapkido secara luas. Ia menilai bela diri tidak hanya memberikan manfaat fisik tetapi juga aspek mental dan psikologis. Menurutnya kedekatan dengan Grandmaster yang dihadirkan sangat penting bagi perkembangan Hapkido di daerah. Peserta diharapkan dapat memahami prinsip, teknik, serta standar pertandingan secara lebih tepat. Ia juga menilai keberadaan wasit juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kompetisi. Penyegaran diperlukan agar penerapan aturan dan penilaian teknik tetap sesuai dengan standar terbaru.
23: Yang saat ini ikut ada 25 peserta, mayoritas dari Jawa Timur, tetapi ada juga di provinsi lain seperti DKI Jakarta dan Banten. Mayoritas adalah sapu hitam, ya, pelatih, ada juga atlet dan ada beberapa sekitar 10 yang akan kelak menjadi wasit daerah Hapkido. Untuk jadi program ini menyasar 3 audiens, atlet, pelatih, dan wasit. Kami para wasit pun harus sering refresh supaya kami tidak salah nilai juga. Takutnya, oh sekarang standarnya sudah harus melangkah dengan kaki kanan, tapi kami taunya masih kaki kiri.
22: Hans menambahkan melihat perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah peserta kejuaraan dan semakin banyaknya wajah baru yang mengikuti berbagai kegiatan. Menurutnya pertumbuhan tersebut juga terlihat dari semakin beragamnya agenda pertandingan Hapkido di daerah. Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang menunjukkan antusiasme tinggi melalui kejuaraan maupun kegiatan pelatihan. Ia optimis perkembangan tersebut akan terus berlanjut jika pembinaan atlet, pelatih maupun wasit dilakukan secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Ayu Citra berikut melaporkan.
24: Ribuan pesepeda dari berbagai daerah memadati agenda Jambore Nasional Part 2 di Kota Kediri. Agenda tersebut digelar dalam mengusung tema Mapan Berbudaya dan dipusatkan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri pada hari ini. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pelaksana M. Nur Wicaksono mengatakan bahwa ajang bergengsi kali ini diadakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ke-81 RI dan juga mempererat silaturahmi antara anggota komunitas MGS atau Mbah Mangoes Sejagat. Adapun peserta kegiatan ini tampak menyebar dari sejumlah wilayah, mulai dari dalam Kota Kediri hingga Makassar dan Nusa Tenggara Timur NTT.
25: Sepedaan ini yang pertama dalam rangka merayakan HUT Indonesia yang ke-81. Yang kedua ini dalam rangka apa namanya silaturahim untuk teman-teman Kweser, terutama untuk dari komunitas MGS.
24: Sementara itu, hadir dalam pelepasan rute Adventure Ride di halaman Balai Kota Kediri, Vilanda Prameswati, yang menjelaskan bahwa acara Jabar Nasional Part 2 ini bukan hanya sekadar ajang bersepeda bersama, melainkan juga memperkuat kebersamaan dan juga gotong royong dalam semangat kemerdekaan.
2: Tentunya kita melihat bahwa kegiatan MGS ini bukan hanya sekedar sepedaan bersama, tetapi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGS, ini adalah tempat kita untuk memperkuat silaturahmi, karena ternyata yang hadir bukan hanya dari Kota Kediri, bahkan dari luar Jawa pun jauh-jauh hadir ke sini.
24: Lebih lanjut, pada Jabar Nasional kali ini ribuan pesepeda tak hanya diajak berkeliling, tapi juga mencicipi kuliner dan oleh-oleh khas Kota Kediri. Kedepan, acara Jabar Nasional serupa akan digelar di Yogyakarta. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita akan dengarkan laporan mendalam. Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan. Selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
5: Landscape media dan komunikasi global mengalami pergeseran yang masif akibat disrupsi kecerdasan buatan, sehingga menuntut insan komunikasi para lulusan perguruan tinggi tidak hanya menguasai keterampilan teknis konvensional, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang tinggi. Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya, Dr. Johanan Kristiono, untuk menghadapi tantangan tersebut, seorang sarjana komunikasi masa depan harus memiliki ketangguhan mental dalam menghadapi dan memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan etika serta nilai-nilai kemanusiaan.
6: Artinya mereka harus menerima apa siap dengan tantangan-tantangan yang ada di ruang-ruang kerja ya, yang mungkin tidak didapat waktu belajar di kuliah. Nah, di situ kompetensi-kompetensi harus mereka terus tingkatkan. Contoh kompetensi tentang ya AI, tentang big data atau data science ya, terus atau social network analysis dan sebagainya yang sekarang mungkin banyak dibutuhkan. Bukan hanya pintar berkomunikasi, tapi juga bisa pintar mengelola data yang ada, memprediksi tren ya dan sebagainya. Itu yang mungkin waktu kuliah mungkin hanya teori atau praktik-praktik kecil. Nah, waktu di ruang-ruang kerja atau di dunia usaha, dunia industri, mereka menghadapi langsung itu tantangannya. Artinya mereka tidak boleh berhenti belajar. Jadi harus terus meningkatkan kompetensinya itu.
5: Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur sekaligus ex-sekjen Kemkominfo, Dr. Suprawoto berharap insan komunikasi utamanya wartawan tidak hanya bekerja secara mainstream di tengah disrupsi kecerdasan buatan.
7: Jadi kita kalau melihat dari sisi positif, kan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang kemudian muncul. Jadi jangan kemudian wartawan hanya bekerja secara mainstream, ya gitu kan. Jadi kalau wartawan mainstream misalkan nulis ya misalkan kertas, misalkan sekarang enggak lagi, kan gitu. Jadi medianya aja sekarang sudah bermacam-macam. Oleh sebab itu wartawannya juga harus macam-macam kan gitu ya. Nah, kita masih mindsetnya berpikir wartawan itu mainstream ya kan gitu. Tetap masih diperlukan ya, bahwa yang media mainstream itu ketat yang media-media sekarang, media baru istilahnya, itu cepat ya, dibutuhkan kecepatan. Oleh sebab itu yang namanya media mainstream itu adalah garda terdepan depan sebagai rujukannya. Kalau saya misalkan hari ini misalkan ada gempa di NTT, apakah benar ini? Karena itu dari medsos, saya akan tanya kepada media mainstream. Karena apa? Sebelum diberitakan seperti RRI, tolonglah, sebelum panjenengan memberitakan, kan pasti seleksinya ketat, ada redaktornya gimana ini, lihat dan seterusnya. Media sosial kan siapa aja bisa, pasti orang rujukannya kepada media mainstream.
5: Data Organisasi Buruh Internasional Barometer Pekerjaan AI, Eurostat dan PwC 2026 menyebutkan pekerja muda dari sektor informasi dan komunikasi yang terpapar kecerdasan buatan mencapai 6 juta jiwa. Karena itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Kadiskominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin mengimbau talenta komunikasi memiliki 5 karakter.
8: Mereka harus jadi punya karakter inovatif, punya karakter tangkas, punya karakter kritis, punya karakter yang memegang etis dan humanis. Itu harapannya dan insya Allah bahwa komunikasi sekarang itu tidak hanya menyampaikan informasi, karena informasi kejadian satu sisi bisa dibuat informasi yang banyak sesuai versinya masing-masing.
5: Kadis Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin memandang 5 karakter tersebut sebagai kompetensi profesional dari talenta komunikasi. Menurutnya, kecerdasan buatan bukanlah musuh, tetapi menggunakan teknologi ini untuk memperbesar kapasitas.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Jelang malam nanti pendengar ya, Hasna menemani aktivitas Anda. Jadi Tuban sore ini hingga Tuban malam ini melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria ditemani oleh Hasna. Siaran edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Setelah dua hari

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 kali 0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai komposisi lagu religi kami hadirkan untuk Anda hingga jelang azan maghrib di wilayah Tuban edisi hari ini, pendengar. Nanti tepat pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu lagu religi terlebih dahulu sebelum nanti kita jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

Pendengar, kami hadirkan renungan agama Islam dengan judul Pembuka Pintu Hikmah, kemudian nanti dilanjut dengan jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harapkan tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat bahwa Allah itu maha mengetahui segala isi hati manusia. Kita bermohon kepada Allah karuniakan kepada kami kesanggupan untuk menyempurnakan pengabdian kami kepadamu, ya Allah. Jadikan sholat yang kami kerjakan ini menjadi penyejuk jiwa, penentram batin, penggelora rindu kami kepadamu, ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa menyelimuti kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya serta umatnya sepanjang zaman. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 3 disebutkan yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dalam hal ini, kebahagiaan yang paling mahal sebenarnya adalah ketika seseorang disingkapkan tirai hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia dapat memahami hikmah di balik setiap kejadian yang dialaminya. Bahkan ia sangat minimal sekali merasakan kekecewaan atau terpukul akibat kejadian yang tidak diduga-duganya. Jujur saja, kita sering bereaksi negatif, kecewa, sedih terhadap sesuatu kejadian yang menimpa hidup kita. Namun setelah dilalui, ternyata kejadian tersebut membawa hikmah dan keberuntungan yang besar. Seperti seseorang yang terlambat datang ke terminal bis sehingga tertinggal, padahal telah membeli karcis misalnya. Tentu saja ia akan merasa kecewa berat sekali. Tetapi pendengar, selang 2 jam kemudian dia mendengar berita bahwa bis tersebut mengalami kecelakaan. Mendengar ini semua, niscaya orang tersebut akan drastis berubah menjadi sangat bersyukur atas keterlambatan dia tersebut. Pendengar RRI yang berbahagia, memang hikmah dari suatu kejadian ada yang terungkap setelah puluhan tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, bahkan ada yang persis setelah menjalani suatu kejadian. Hatinya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengerti hikmah di balik kejadian itu. Nah, bagi orang yang solatnya terjaga dengan baik, maka barokahnya adalah kelapangan hati dan husnudzon terhadap segala kejadian yang menimpa dirinya. Kejadian yang menimpa betul-betul dipahaminya sebagai rizki yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbasnya ialah ia akan selalu jernih hatinya, menikmati berbagai episode kejadian hidup, sungguh suatu yang sangat menyenangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Masih ditemani oleh Hasna ya, Tuban sore ini kita beralih dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Tuban sore ini, pendengar, sampai jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam tepatnya. Langsung menemani aktivitas Anda, kami hadirkan berbagai informasi dan nanti juga ada informasi pelayaran yang akan kami hadirkan untuk Anda sampai jam 7 malam nanti. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, pendengar, menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini. Sembari kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

Pendengar, di bulan kemerdekaan ini masih banyak sekali rangkaian aktivitas atau kegiatan untuk merayakan hari kemerdekaan di tahun ini ya. Bagaimana di tempat Anda? Kalau tadi di sekitar Merak-Ura sudah ada lomba gerak jalan tingkat kecamatan. Kemudian juga di Kecamatan Bancar tadi infonya juga ada karnaval ya nyebutnya ya kalau siang ya. Jadi kayak pawai budaya gitu ya pendengar. Jadi bagaimana di tempat Anda? Tentu kalau melihat postingan teman-teman di media, kemudian juga yang meramaikan kegiatan ini tidak hanya di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat desa pun juga melangsungkan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka bersama-sama untuk gotong royong sekaligus merayakan bersama di hari, di bulan ya, di bulan kemerdekaan tahun 2026. Bagaimana keseruan di tempat Anda pendengar? Anda boleh berbagi informasinya barengan sama Hasna ya sore hari ini sampai nanti pukul 7 malam atau jam 19 waktu Indonesia Barat. Sembari juga Hasna

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami jeda azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: pendengar, kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan. Sesaat lagi kami hadirkan informasi untuk Anda. Informasi perairan yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Umam Sifaul Kolbi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Dalam segmen informasi perakiran cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Informasi ini berlaku mulai hari ini Minggu 23 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari Senin 24 Agustus pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita simak kondisi terkini di perairan Tuban. Pada malam hari hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah perairan Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran angin di wilayah perairan Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 22 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Kabupaten Tuban berada pada kategori rendah, yakni antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah para pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas di laut, waspadai angin kencang yang bisa datang secara tiba-tiba mencapai 40 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah perairan Kabupaten Tuban. Semoga perjalanan Anda aman dan selamat sampai tujuan. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca maritim berikutnya.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini hingga Tuban malam ini. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3. Dan kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore jelang malam pendengar, dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
3: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola pos pendamping logistik nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
6: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan, beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga ini, makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungannya masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada yang kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan, dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA-20. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Sia. Dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan, dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan, dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau, dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything. We must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
2: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saat tadi kita ikuti warta berita bersama Pro 3 dari Jakarta, kembali di Pro 1 RRI Tuban, pendengar, kami hadirkan kisah inspiratif untuk Anda dengan dua judul. Yang pertama adalah Membalut Luka di Tanah Papua, kemudian mantan supir sukses bertani melon di lahan 800 meter, panen 4 kali per tahun dan panen 2 kali sudah BEP. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program kisah inspiratif untuk Anda di sore jelang malam hari ini.

Kendan, sabar Kendan. Kendan. Tangannya, bawa tempatan. Satu kali. Ada. Dari atas.

0: pada saat itu saya dengar suara tembakan. Saya pergi lihat, almarhum sudah terkapar di depan.
1: Konflik bernuansa separatisme di tanah Papua, ibarat benang kusut yang sulit terurai. Kita tidak menyangkal bahwa sudah banyak anak bangsa gugur selama puluhan tahun konflik berdarah terjadi. Kejadian terbaru aksi kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Bumi Cendrawasih terjadi pada tanggal 16 Juli tahun 2022 hingga menewaskan 10 orang warga sipil. Keluarga korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata hanya dapat meneteskan air mata, seperti yang dialami seorang wanita bernama Natalina. Hari itu suasana duka menyelimuti kediaman Natalina. Tak kala suaminya harus meregang nyawa akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata.
0: Pada saat itu, saya masih sempat panggil, "Bapak Ian bangun, Bapak Ian bangun." Saya langsung lari.
1: Wanita berusia 45 tahun ini menceritakan, ia tidak dapat berbuat banyak ketika gerombolan bersenjata mendatangi kediamannya.
0: Saya keluar, saya pergi lihat almarhum di depan, sudah terkapar di depan.
1: Menurut wanita asal Sulawesi ini, ia hanya dapat berlari dan bersembunyi ketika kelompok kriminal bersenjata menembaki suaminya.
0: Saya langsung lari kembali ke belakang dan saya langsung lompat di kamar mandi. Saya lompat di kamar mandi, sempat atap seng itu yang saya injak masih bunyi.
1: Selamat dari aksi brutal pada hari naas itu, Natalina mengalami trauma mendalam dan harus pulang ke kampung halaman dengan membawa jenazah sang suami.
0: Setelah kejadian itu, saya langsung pulang ke kampung. Saya berangkat pakai pesawat karena almarhum mau dimakamkan di kampung.
1: Pasca ditinggal suami tercinta, Natalina juga harus kehilangan pekerjaan sebagai guru honor setelah 14 tahun lamanya mengabdi di tanah Papua.
0: Saya istirahat jadi guru karena rumah saya sudah hancur, barang-barang sudah hilang, suami saya juga sudah meninggal.
1: Derita Natalina masih terus berlanjut, dikarenakan ia harus menghidupi 5 orang anaknya seorang diri, di tengah rasa trauma yang masih menyelimuti dirinya.
0: Saya coba untuk bertahan hidup saja, mau cari kerja lain, karena anak saya ada 5, saya harus urus mereka sendiri.

0: Anak pertama Natalina bernama Martinus yang baru menginjak bangku SLTA bercerita. Ibunya terpaksa harus menjadi buruh tani agar bisa menghidupi ia beserta 4 adiknya yang lain.
1: Mama aku biasa pergi ke sawah, biasa pergi pagi-pagi ke sana. Nah kalau pulang biasanya bawa sayur untuk jual di pasar.
0: Menurut Martinus, selain bekerja sebagai buruh tani, ibunya sering membantu warga bekerja serabutan untuk membayar biaya sekolah maupun untuk makan sehari-hari.
1: Kalau pulang dari pasar, biasa mama dipanggil untuk bantu-bantu di rumah tetangga, jaga toko di sana. Biasa juga mama dikasih uang sedikit, terus uangnya mama kumpul untuk biaya sekolah.
0: Sebagai anak sulung, Martinus tidak tega melihat ibunya bekerja seorang diri. Ia pun kerap kali juga bekerja serabutan untuk membantu perekonomian keluarga pasca sang ayah meninggal dunia.
1: Nah, saya tidak tega lihat mama kerja sendiri. Makanya habis pulang sekolah, saya biasa juga kerja bangunan. Uangnya saya kasih sama mama.
0: Ayah mertua Natalina bernama Julius mengungkapkan, anak mantunya itu merupakan orang yang cukup kuat dan tabah setelah suaminya tewas di tangan kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua.
2: Natalina itu orangnya cukup sabar. Dia tetap berusaha kuat. Meski suaminya sudah tidak ada, dia tetap berjuang untuk hidupi 5 anaknya.
0: Julius menjelaskan, berkat pengorbanan selama bertugas sebagai guru honor di Papua, Natalina sempat mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini.
3: Waktu suaminya meninggal, tidak lama Natalina dikasih piagam penghargaan dari Menteri Sosial karena dia sudah berkorban jadi guru di Papua cukup lama.
0: Menurut Julius, anak mantunya itu memiliki harapan besar agar pemerintah dapat mengangkatnya menjadi guru PNS serta menjamin biaya pendidikan bagi 5 anak Natalina.
2: Natalina sempat sampaikan ke Menteri Sosial supaya dia diangkat jadi pegawai negeri sipil. Terus sekolahnya anaknya dijamin sama pemerintah.
0: Perjuangan hidup Natalina pasca suaminya tewas merupakan salah satu potret penderitaan usai teror yang dialami para korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Meskipun mengalami trauma yang cukup berat, namun Natalina masih memiliki secercah harapan agar suatu saat nanti dapat kembali di bumi cendrawasih untuk mengabdi sebagai tenaga pengajar agar dapat mencerdaskan anak Papua.
4: Kalau masih ada kesempatan, saya masih mau kembali ke Papua. Saya masih mau jadi guru di sana.
0: Semoga derita Natalina dan 5 anaknya dapat menggugah hati pihak yang masih menebar teror di Papua untuk mengakhiri kekerasan. Mari kita jadikan Papua tanah. Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
5: Kalau suka dukanya supir itu mas ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur itu.
6: Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak nggak dibayar.
5: Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti mas. Ternyata kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu mas. Kita kerja nggak ikut orang, mas. Merdeka, mas. Mau kita berangkat jam berapa, atau kita nggak mau ke kebun gitu, capek istilahnya. Kita bisa istirahat, mas. Istilahnya bos untuk diri sendiri, mas. Pikiran saya dulu itu, waduh, bertani itu sengsara. Hasilnya juga nggak seberapa. Tapi begitu saya mendalami melon ini, alhamdulillah, mas. Pikiran saya itu berubah 180 derajat. Ini cuman 800 meter, mas. Saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali, mas.
6: Berarti ratusan ya setahun ya, mas?
5: Alhamdulillah, mas.
6: Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa, mas? Dari 40 itu?
5: Ya, sekitar 30-an, mas.

0: Assalamualaikum, nama saya Herman Velani dari Hex Farm, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Saya awal terjun di dunia melon itu mulai 2020, Mas. Pas bangunnya itu waktu pandemi itu, Mas. Saya tertarik di melon karena usia panennya yang singkat, Mas. Sebelumnya saya kan tanam jeruk. Ini perkebunan jeruk yang saya rubah ke melon. Kalau jeruk itu kan dalam 1 tahun itu kan 1 kali panen. Kalau melon bisa 3-4 kali. Kalau keuntungan, jelas melon, Mas. Apalagi melon-melon premium begini, Mas. Sebenarnya pasar itu lebih stabil. Jadi nggak ada fluktuatif harga. Jadi kita market sudah nerima barang kita. Asalkan barang kita bagus, Mas. Berapapun market akan menyerapnya. Dulu jeruk ini dengan luasan lahan sekitar 3.000-an meter, itu dalam 1 tahun tuh saya sekitar 35 jutaan dapat itu. Itu 1 tahun sekali. Sedangkan dengan ukuran yang ini cuman 800 meter, Mas. Saya bisa dapatkan antara 40 sampai 50 juta per panen. Kalau melon bisa 4 kali, Mas.
1: Berarti ratusan ya setahun ya, Mas?
0: Alhamdulillah, Mas.
1: Persentase keuntungan yang jenengan dapat berapa, Mas? 40?
0: Ya, sekitar 30-an, Mas. Kalau modal awal memang agak besar, Mas. Karena kita harus membangun greenhouse, juga dengan segala perantinya. Mengeluarkan modal yang lumayan besar, Mas. Tapi insya Allah akan terbayar dengan 2-3 kali panen sudah bisa PEP. Ya kalau di saya di seribuan meter lah. Kalau kita mau terjun langsung sekalian 1000 meter. Kalau untuk skala hobi, istilahnya mau mengenal tanamannya nggak apa-apa. Tapi jangan besar dulu. Memang perlu juga pengenalan karakter, butuh keuletan juga kalau untuk melon ini, beda ya dengan tanaman yang lain. Karena dia masa tanamnya itu singkat, juga dia perlu perhatian yang ekstra juga. Ya harus kita pahami, Mas, untuk karakter tanaman. Karena beda jenis tuh beda karakter juga, Mas. Beda perawatan juga. Ada dia yang tahan istilahnya dengan jamur, segala jamur itu. Ada juga yang rentan. Istilahnya kita harus bisa pintar-pintar juga, jeli juga untuk memilih varietas yang cocok di daerah kita. Untuk ini jenis kirin. Ini sebetulnya dikembangkan di Cina, Mas. Tapi sekarang lagi booming. Kirin ini masuknya di jenis hamikua, golden hamikua. Jadi istilahnya varietasnya. Kebetulan ini sudah tanam beberapa varietas, Mas. Cuma saya lebih cocok ke ini. Jadi untuk pembesarannya, pembentukan net, dan pemanisan buah lebih gampang di tempat saya, Mas. Dulunya ini tanah, Mas. Saya nggak pakai polybag ini. Awal tanam itu saya mengalami banyak kegagalan. Jadi dulu pertama tanam itu sudah kena di akar gada penyakitnya, Mas. Ini kan tanahnya agak-agak berpasir. Jadi itu kena serangan akar gada. Pertama nggak parah, Mas. Tapi semakin lama itu semakin menyebar. Sampai saya 5 kali tanam, Mas, di tanah itu. Dan saya di 5 kali tanam itu cuma kembali modal. Akhirnya saya beranikan diri untuk beralih ke sistem vertigasi. Jadi sistem vertigasi itu dia sistemnya itu untuk pengairannya menetes, Mas. Jadi pakai media tanam kokopit. Kokopit full, dia pengairannya tetes dengan terkontrol, Mas. Jadi untuk sehari itu kita mulai awal itu 4 kali siram, nanti di usia agak tua gini udah 8 kali siram. Jadi termanajemen, Mas, untuk penyiramannya gitu. Kita sesuaikan gitu untuk nutrisi juga kebutuhannya. Jadi kita penuhi, karena media kokopit ini kosong istilahnya, Mas, nggak ada nutrisinya. Beda kalau di tanah. Di tanah ada nutrisinya. Jadi kalau di tanah memang lebih murah untuk nutrisinya, untuk pemupukannya itu. Saya sebelumnya itu sopir, Mas, pariwisata. Kebetulan waktu itu kan pariwisata terpuruk, Mas, nggak ada. Jadi saya beralih ke proyek, ikut proyek di Pekanbaru. Alhamdulillah itu selama di sana 7 bulan, itu nggak gajian juga, Mas. Kebetulan si ini, teman saya ini, dia terkena ini, Mas, judi online, Mas. Jadinya bangkrut habis-habisan. Jadi saya sarankan untuk semua teman-teman, semua apa, jauhi, Mas, itu, Mas.
1: Gara-gara teman yang jenengan kena judi online, jenengan terdampak tidak dibayar.
0: Betul, selama 7 bulan itu jadi saya kerja bakti, Mas. Kalau itu, istilahnya akomodasi ada, Mas. Biasanya kita kalau selesai proyek, baru kita totalan untuk gaji. Tapi kalau untuk akomodasi apa, semua sudah ditanggung. Kalau saya kilas balik ke belakang, saya juga ini, Mas. Kok senekat itu? Mungkin kalau orang kepepet ya, Mas. The power of kepepet, ini istilahnya. Jadi waktu itu ada teman yang kebetulan satu komunitas itu menanam jeruk, Mas Fendi. Itu kan dulu saya pernah main ke sana, Mas. Terus terakhir-terakhir dia posting melon di greenhouse. Jadi saya tertarik. Jadi saya kesana untuk menanyakan istilahnya cara budidaya, terus umur panen, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya setelah saya kumpulkan data, akhirnya saya beranikan, Mas. Saya yakin. Yang membuat saya yakin. Istilahnya, kalau misalkan ini baik untuk saya, ya saya berdoa aja, Mas. Kalau memang ini terbaik untuk saya, ya minta tolong dipermudah. Tantangannya banyak, Mas. Terutama kalau kita memang awam itu, Mas, ya. Kita nggak tahu kayak ini standarnya ini nggak masuk standar, Mas. Kalau orang yang udah profesional gitu, greenhouse ini kan terlalu pendek, Mas. Aliran udaranya kurang, sirkulasi udaranya kurang bagus, dan lain sebagainya. Makanya ya, untuk teman-teman yang belum bikin greenhouse, yang mau bikin greenhouse, usahakan untuk memikirkan ketinggian bangunan, dan lain-lain sebagainya. Karena akan berpengaruh juga ke produktivitas, Mas. Ya alhamdulillah, Mas, karena ini kan sudah bertahun-tahun saya. Jadi saya untuk ini butuh penyesuaian, Mas. Jadi dengan iklim dan cuaca yang ada di sini, dengan panas yang begini, saya kondisikan, Mas. Jadi saya nyari gitu. Untuk pemula yang lainnya, jangan patah semangat. Kalau misalkan mengalami kegagalan atau apa, tetap usahakan mencari yang terbaik. Kita pahami tanaman kita agar mendapatkan hasil yang bagus. Cara merawat yang terbaik, ya kita harus memahami, Mas. Memahami karakter tanaman. Karena varietas satu dengan varietas lain itu belum tentu sama. Jadi kalau bisa, usahakan menanam untuk varietas itu untuk selalu konsisten. Kalau misalkan jenis-jenis kayak kirin ini ya, terus saja tanam kirin sampai dapat nanti, Mas. Karena dapat karakternya atau permintaannya seperti apa, kebutuhan airnya sehari berapa, nutrisinya berapa, gitu, Mas. Jadi nanti semakin lama kita akan semakin hafal, Mas. Untuk karakter tanaman ini. Kalau ini nutrisi sehari 3 kali, Mas, dengan 300 mili per kali siram, lainnya itu air biasa, istilahnya air baku aja. Ini sekitar 600 meter, Mas, ini yang saya kasih polybag. Untuk nutrisi kita pakai Micmac, Mas. Kebetulan itu produk saya sendiri, Mas. Jadi saya analisa untuk setiap penanaman, itu kebutuhan nutrisinya, terus komposisinya, terus kita perbarui, Mas, untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Dulu-dulu awal tanam ya nggak bisa sebagus ini, Mas. Jadi terus kita belajar juga dari teman-teman yang lain, itu masukan-masukan dari lainnya-lainnya itu. Jadi ya kalau melon tuh nggak ada, istilahnya petani yang mahir itu nggak ada, Mas, kalau bagi saya. Saya juga masih belajar, Mas. Setiap tanam itu tetap ada pelajaran baru yang harus, ya, yang kita dapat, gitu. Kalau komposisi itu biasanya gini, Mas. Nutrisi itu belum tentu, Mas. Dengan komposisi yang sama itu kita aplikasikan di sini, dengan di tempat lain tuh hasilnya belum tentu sama, Mas. Karena kembali lagi ke air baku. Jadi ya usahakan kalau meracik sendiri, Mas, disesuaikan dengan air bakunya itu. Itu kan abimik, Mas. Jadi ada kalsium nitrat, ada potasium nitrat, terus magnesium sulfat, terus ada 16 unsur, Mas, di situ, Mas. Makro, terus makro majemuknya, makro mikronya juga komplit, Mas, di situ. Sekarang kan sudah terbuka, Mas. Juga ada pelatihan-pelatihan untuk meracik abimik. Jadi saya ngikutin itu, Mas, sambil belajar.
1: Uji cobanya itu berapa lama, Mas? Sampai ketemu formula terbaik?
0: 2 tahunan ini, Mas. Jadi saya otak-atik untuk ketemu yang formula yang tepat.
2: Cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2, 3. Sayang semuanya, kita semua berkumpul di sini dengan satu tujuan. Kita menginginkan bisnis yang minim resiko, bisnis yang legal, yang lancar, berkah, otomatis kita senang, bos senang, tim pun senang. Demi perubahan lebih baik, pilih pecah legal. Coblos pecah legal.
3: Ngurusin apa-apa di negara ini susah banget, ribet semuanya. Apalagi ini pajak tiap tahun naik.
4: Saya berjanji, pembuatan legalitas hukum usaha, pembuatan PT, CV, BPOM, akta pendirian usaha, hingga urusan perpajakan, semua satset, langsung beres, tanpa ribet. Bukan nomor-nomor saja, segera hubungi kontak pecah legal untuk konsultasi gratis.

Terus terang, saya kalau keuntungan alhamdulillah sudah ada. Sebenarnya kalau bertani ini, kalau yang saya rasakan keuntungan yang nggak bisa terbayar itu satu, Mas. Kita kerja nggak ikut orang, Mas. Merdeka, Mas. Mau kita

0: banyak mas, kalau kita nggak usah mikir lah. Kalau untuk penjualannya hasil kita tuh selama hasil ini bagus, buah kita tuh bagus, nggak bingung mas. Ya memang dulu awal-awalnya juga ini nonton-nonton YouTube juga. Terus sampai teman saya kan nggak yakin mas, kalau kita nggak bisa menyaksikan sendiri di kebun, gimana pengelolaannya, gimana perawatannya itu. Jadi ya saya kebetulan nyari-nyari info yang ada di daerah Blitar Selatan mas. Ya akhirnya saya main ke sana, sampai kadang-kadang di sana itu menginap juga mas. Jadi saya pengen belajar, pengen bisa. Artinya ya kita kalau memang mau benar-benar bisa ya harus berjuang lah istilahnya mas. Kalau SOP sih kurang lebih, saya rasa sama mas di tempat-tempat lain juga itu. Iya pokoknya ya kita perhatikan aja pertumbuhannya aja mas. SOP itu enggak sakok kok. Istilahnya kita harus di tempat saya dengan tempat lain itu belum tentu sama mas. Kita harus kondisikan istilahnya dengan iklim mas. Juga panasnya, istilahnya kelembapan juga itu mas kan berpengaruh juga. Kalau SOP itu di tempat saya dengan di tempat lain itu ya kurang lebih sama lah mas. Di sini nih saya ada 3 metode mas, ya ada di vertikasi, saya juga belajar juga untuk NFT, alhamdulillah gagal. Karena ya itu tadi mas, faktor panas mas. Jadi kalau siang tuh air di nutrisi itu terlalu panas mas, oksigen yang terlalu kurang, jadi akarnya nggak bisa berkembang, dan kebetulan juga kemarin mati lampu agak lama dan saya nggak punya backup. Yang satu lagi di soil mas, jadi di tanah, semua tuh ada plus minusnya mas. Saya paling suka di tanah mas, tentunya mas, di soil. Karena di soil itu irit mas, irit di nutrisi. Otomatis di nutrisi ini lebih irit mas, jauh dibandingkan dengan metode vertikasi ataupun NFT. Untuk produktivitas, istilahnya tonase, itu bisa digenjot mas. Untuk kekurangannya itu ya itu mas, kalau di soil itu misalkan di NFT atau di vertikasi ini setahun bisa 4-5 kali. Kalau di soil itu paling 3-4 kali mas, untuk masa tanamnya itu ya. Kalau NFT itu bagus mas, di pertumbuhan itu bagus. Istilahnya dia dengan di soil mas ya, untuk penanaman di hari yang sama itu mas ya. Mungkin bisa panen itu lebih cepat di NFT mas. Untuk masa tanam, dia lebih cepat mas, pertumbuhannya lebih bagus. Asal sesuai dengan yang diperlukan di NFT. Tapi di NFT itu perlu istilahnya orangnya yang telaten mas. Kalau saya ini kan karena saya kerjain cuma berdua sama istri, jadinya ya waktu saya kurang untuk perhatikan di NFT itu. Terus ya karena nggak sesuai inilah di GH saya itu, jadi gagal. Mungkin saya kurang bisa menguasai ilmunya mas. Kekurangannya yaitu kalau ada penyakit tular akar, istilahnya penyakit-penyakit di akar itu akan menyebar ke semua mas. Kalau di gini kan enggak mas, kalau dia cuma satu ya, yang satu polybag ini aja mas yang kena. Kalau di NFT semuanya kena. Kalau di vertigasi ini kelebihannya itu ya itu mas, kalau ada penyakit tular tanah, dia yang cuma yang kena cuma satu polybag ini mas yang kena, yang lainnya akan aman. Kalau kekurangannya itu kita harus rajin-rajin untuk mengontrol dripnya ini mas. Kadang-kadang tersumbat, jadi perawatan berkala kita harus menyisir mas. Jadi kita lihat mana yang buntu, harus kita perbaiki gitu mas. Kalau suka dukanya supir itu mas ya, apalagi dulu saya berpariwisata itu, kadang waktu istirahat kita mas, kita nggak bisa nentuin waktu istirahat. Jadi selama kita masih bekerja ya, kadang-kadang sampai saya 4 hari itu nggak tidur itu. Itu momen pas lebaran mas, pas jadi lebaran 1 hari itu, sampai lebaran 5 hari itu, ini non-stop saya. Jadi pulang, ganti baju, berangkat lagi, gitu terus mas, selama 4 hari itu.
1: Menurut Mas Hirman paling berat menjalani waktu momen apa mas?
0: Momen awal tanam melon ini mas, karena saya ilmu masih ya nol, ibaratkan nol mas, pengetahuan nol. Jadi saya semai itu aja sampai salah mas dulu. Jadi saya terbalik, akar tuh di atas mas. Itu awal-awalnya. Jadi saya nggak pengetahuan nol sama sekali di melon tuh nol. Jadinya saya ya tanya-tanya mas. Jadi ada kenalan, mungkin ngeliat-ngeliat YouTube juga mas. Ini tanya-tanya juga di situ juga. Jadi banyak saya bertanya ke mereka-mereka yang dulu sudah pernah bertanam duluan gitu untuk penyakit-penyakitnya atau ini-ininya. Jadi ya banyak-banyak kita belajar mas. Sampai sekarang pun saya masih belajar mas. Ada juga yang saya tanyain itu malah awal-awal istilahnya kalau berangkatnya duluan saya. Cuma karena saya lihat itu hasilnya dia itu lebih bagus mas. Jadi ya tetap saya bertanya juga mas. Karena makanya itu ya kalau kita berbudidaya melon gini ini istilahnya nggak ada mas. Istilahnya saya guru atau saya master gitu. Saya tetap belajar mas, walaupun itu dibiarkan pemula gitu, tetap saya anggap kayak guru juga. Ya kalau dibilang rugi enggak sih mas, cuma balik modal gitu. Karena terkena dulu itu akar gada mas, parah dulu mas.

0: 600 tanaman itu yang bisa bertahan di akhir itu cuma 40% sampai 50% aja, Mas. Yang lainnya itu enggak panen, Mas. Jadi akar gada itu di akarnya membengkak, Mas. Club root istilahnya di akar gada. Dia akan kelihatan kalau melon sudah besar, Mas. Memasuki, kalau melon begini ini yang berat kan masa-masa pembentukan net dan pemanisan. Pengisian buah itu, Mas. Jadi di awal tuh nggak akan bakal kelihatan, Mas. Dia akan kelihatan kalau di sudah di pembentukan net dan pemanisan. Pasti akan bertumbangan, Mas, kalau kena akar gada. Kalau akarnya bermasalah itu, Mas. Karena itu masa-masa berat bagi tanaman untuk bertahan, Mas. Karena butuh banyak-banyaknya asupan nutrisi. Sedangkan dia butuh banyak asupan nutrisi, akarnya nggak bisa bekerja, Mas. Nggak bisa mencukupi. Akhirnya dia layu. Kebetulan saya berdua, Mas, sama istri saya. Cukup, Mas. Tapi untuk momen-momen tertentu, Mas, kita membutuhkan orang untuk polinasi dan untuk penggantungan buah aja, Mas. Kalau untuk lainnya, cukup, Mas, berdua aja. Kebetulan ini kan ada 1.800 meter. Ya, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, Mas. Ini belum, Mas. Ini masih tanahnya orang tua, kebetulan. Ya, bagi yang mau berbudidaya melon, pesan saya, untuk mempelajari tanahnya, Mas. Istilahnya kalau yang di soil, Mas, ya. Untuk sering-sering bertanya ke yang duluan menanam, Mas. Istilahnya tantangannya apa aja. Kayak yang tadi saya utarakan tadi itu, kebetulan tanah saya itu berpasir. Kebetulan juga di tempat-tempat lain, tempat-tempat yang lain itu, yang tanahnya konturnya berpasir, Mas. Itu kendalanya sama juga, Mas. Di akar, Mas. Jadi usahakan pelajari dulu karakteristik tanahnya itu. Jangan sampai kejadian saya yang saya alami itu sampai alami juga gitu loh. Jangan berharap terlalu tinggi, Mas, gitu loh jelasnya. Kalau sudah ada greenhouse, pasti berhasil, pasti ini. Ekspektasinya jangan-jangan ditinggikan. Dulu saya segitu juga, Mas. Kalau sudah di ini, nggak perlu nyemprot, nggak perlu ini, nggak perlu ini. Ternyata salah, Mas. Tetap ada perawatan juga, tapi minim, Mas. Nggak kayak di open field gitu loh. Juga yang sudah menanam, juga mengalami kendala, istilahnya mungkin yang masih di soil. Jadi sekarang itu ada alternatif lain, bisa melalui verifikasi tetes atau NFT. Jadi mungkin bisa bertanya-tanya ke mereka yang sudah melakukan penanaman di sistem verifikasi atau NFT, Mas. Jangan pantang menyerah, Mas. Kalau sudah melakukan pembangunan greenhouse, jangan dibiarin aja, Mas. Istilahnya kalau gagal di tanah itu jangan menyerah. Ada alternatif lain yang masih bisa kita lakukan. Saya Herman Velani dari Hexfarm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pecah Telur Akademi, bantu pemula bisa pecah telur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pendengar, setelah tadi kita ikuti program kisah inspiratif di malam hari ini, semoga bisa menginspirasi kita semua, khususnya pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan untuk Anda program mini drama. Drama radio yang panjang, ada dua judul yang akan kami hadirkan untuk Anda. Karena sudah tepat pukul 8.39 nanti, judul yang akan kami hadirkan adalah Tsunami dan juga Tangis Tahan Air Mata. Akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: gempa.
1: Terlukis dari suatu bencana, terkikis dari tangisan lautan manusia, terciptalah sebuah drama radio berjudul

0: Bli, Bli, bangun. Weh, bangun, Bli. Bangun.
1: Ada apa, istriku?
0: Ayo lari. Ayo bangun. Tadi ada gempa.
1: Iya, iya. Bli cuci muka dulu. Kan gempanya sudah hilang. Gak terasa lagi. Bli terlalu lelap tidur tadi, jadi tidak terasa.
0: Tadi gempa, Bli. Sekarang... Bli, tsunami, Bli, tsunami.
1: Apa?
0: Tsunami? Iya, tuh denger orang-orang sudah pada lari.
1: Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?
0: Ayo, Bli,
1: ayo,
0: cepat.
1: Kita lari.
0: Ayo.
1: Ayo, cepat-cepat ke arah gunung itu.
0: Iya, Bli, cepat.
1: Ayo, ayo cepat naik ke sana. Ke sana, pulih kayu yang hanyut itu, istriku.
0: Tidak, Bli, kita berdua naik, Bli.
1: Ayo cepat.
0: Iya.
1: Cepat.
0: Iya, Bli.
1: Airnya keras sekali. Selamatkan anak kita yang ada dalam kandunganmu, istriku.
0: Bli.
1: Selamatkan.
0: Bli, tinggalkan dia.
2: Mobil kita hanyut, Bli.
3: Biarkan saja. Mau diapain?
2: Coba tarik kabel itu, Bli. Tarik kabel itu, lempar untuk mengikat, Bli.
3: Harus saja kau.
2: Itu lagi, Bli. Almari kita hanyut.
3: Ikhlaskan saja.
2: Di sana kan ada perhiasan tiang, Bli. Harganya jutaan loh, Bli.
3: Coba diam. Pantau air itu. Kalau semakin tinggi, nyawa kita juga akan melayang.
2: Tidak mungkin, Bli. Kan kita sudah di rumah yang tinggi. Rumah kita bertingkat tiga. Tidak seperti yang lain, Bli.
3: Jangan sombong. Jika kehendak Tuhan, apapun bisa terjadi.
2: Maksudmu?
3: Nanti... kalau terjadi gempa susulan, kita paling sulit cari jalan menyelamatkan diri.
0: Tsunami telah hilang, anakku. Walau sehari kemarin kita dalam kepanikan.
4: Bu Gusti.
0: Bapak Puja.
4: Gimana keadaan ibu di pengungsian?
0: Ya, beginilah, Pak. Nasib anak tiang gitu malang. Masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya.
4: Jadi, Bu Wayan sudah meninggal?
0: Mungkin sudah, Pak. Waktu ini dia terseret arus untuk menyelamatkan kami.
4: Tapi Bu Gusti belum melihat mayatnya, kan?
0: Belum, Pak. Tapi tak mungkin ia masih hidup. Begitu besar air membawanya, Pak.
4: Selama kita belum melihat mayatnya, mari kita berdoa. Semoga ia masih hidup.
0: Rasanya tidak mungkin, Pak. Dia pasti sudah meninggal. Siapa yang akan membiayai anak ini nanti? Apa lebih baik dia gugurkan saja, Pak?
4: Gusti, jangan begitu. Anak ini harus hidup, karena ia juga punya hak hidup. Nanti kalau misalnya ibu tidak ada biaya merawatnya, biarkan tiang kasih amanah untuk itu.
0: Terima kasih, Bapak mantan atasan suami tiang yang baik.

0: Semoga malam ini tidak terjadi gempa lagi.
1: Astungkare.
0: Oh iya, Sukini. Tadi siang, Bli sempat ke pengungsian. Di sini kita harus saling tolong-menolong. Berbagi rezeki untuk kemanusiaan. Serta tentunya para pejabat pemerintahan harus bertindak cepat kalau sudah bencana begini.
1: Beh, mana ya mungkin ada pejabat mau bertindak cepat? Paling mereka hanya muncul di media, menyatakan turut prihatin, bla bla bla. Kecuali pas mau pemilu, pasti semuanya pada berlumpur-lumpur berfoto di tempat bencana.
0: Jangan bicara seperti itu. Tidak semua pejabat seperti itu. Masih banyak yang benar-benar mengayomi dan turun tangan mengorbankan waktu dan harta pribadi mereka untuk rakyat.
1: Iya sih, aku tahu itu.
0: Oh ya, di pengungsian tadi Bapak ketemu sama Bu Gusti, istrinya Bli Wayan.
1: Oh ya?
0: Ternyata ia sedang hamil. Sangat menyedihkan lihatnya. Siapa ya nanti nanggung hidupnya dan anaknya?
1: Kok siapa yang nanggung hidupnya dan anaknya? Ya jelaslah suaminya.
0: Itu dah masalahnya. Suaminya terbawa tsunami. Sampai sekarang belum ketemu.
1: Oh, biarin aja itu. Itu kan sudah menjadi karmanya.
0: Kok begitu?
1: Iya. Bli Wayan itu kan mantan anak buahmu yang nyolong uang dulu itu kan?
0: Iya. Tapi mereka nyuri cuma 500. Itu juga untuk biaya berobat orang tuanya.
1: Tetap juga nyuri namanya.
0: Sudahlah, sudah. Bli sudah ikhlas. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Orang tuanya juga sudah meninggal.
1: Mau meninggal, mau hidup, bukan urusan tiang.
0: Sudah, sudah. Jangan menjadi pendendam seperti itu. Nanti umur pendek loh. Kena stroke.
1: Hah, tiang mau tidur aja. Berita tidak penting, tidak bermutu.
0: Sutini, dengerin dulu. Sekarang baru bermutu.
1: Gimana itu?
0: Kita kan sudah lama menikah, belum punya anak.
1: Apa hubungannya dengan obrolan tadi?
0: Tadi Bli sudah bilang sama Bu Gusti, kalau nanti dia berkenan, Bli akan adopsi anak itu. Atau paling tidak jadi anak angkat.
1: Enak saja. Tidak, pokoknya tidak. Tiang tidak sudi ngasuh anak keturunan pencuri.
2: Nah, menurut perhitungan, minggu-minggu ini dirimu akan lahir, nak. Kasih ibu kekuatan ya, nak. Agar dirimu selamat lahir di dunia. Semoga nanti ada yang menyumbangkan dirimu susu, pakaian. Karena ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Hanya kamu harta ibu satu-satunya.
1: Di mana ya kamar ibu Gusti itu? Di sana tidak ada. Di sini juga tidak ada. Apa mungkin di sana? Aku harus segera menemukannya. Duh, banyak sekali orang sakit dan luka-luka. Mungkin di kamar itu Bu Gusti dirawat. Aku masuk saja. Siapa ini? Semua kaki dan kepalanya diperban. Hanya mata saja kebuka. Aku tidak bisa mengenalimu. Apa? Apa? Tiang tidak mengerti maksudmu. Tiang mencari Bu Gusti. Apakah dirimu? Loh, kok manggut-manggut? Bu Gusti itu wanita dan lagi hamil. Tidak mungkin Anda. Anda ini kan cowok. Jangan pura-pura. Ah, sudah. Tiang tidak mengerti. Tiang mau cari ke tempat lain dulu. Mungkin Bu Gusti ada di tenda pengungsian.
2: Kenapa kamu nendang-nendang, nak? Aduh, apa kamu mau lahir hari ini? Aduh, sakit sekali. Aduh, sudah dulu ya. Jangan lahir sekarang, nak. Situasi belum memungkinkan. Aduh, kamu diam saja dulu dalam perut ibu ya. Tenang ya, nak. Sakit sekali.
1: Ini dia Bu Gusti. Akhirnya Tiang temukan juga.
2: Kenapa Bu Sutini? Ada apa?
1: Ada yang mau Tiang bicarakan.
2: Iya, katakan saja.
1: Tiang dapat info dari suami. Katanya ia pernah berkata mau mengadopsi anakmu.
2: Itu baru tawarannya basa-basi, Bu. Karena ketemu kemarin saat ia menjenguk korban-korban di pengungsian.
1: Tiang tidak setuju. Kalau suami Tiang sampai mengadopsi atau menjadikan anak ibu sebagai anak angkatnya.
2: Ibu jangan bicara dengan nada sewot seperti itu, Bu. Tiang juga belum menyanggupinya. Lagian niat Tiang juga belum ada kok, Bu.
1: Itu kan katamu di samping Tiang saja. Siapa tahu nanti Pak Puja merayumu dan dirimu mau.
2: Aduh, Ratu Betara. Ibu, jangan berkata seperti itu. Tiang juga sayang sama anak ini, Bu. Tiang tidak akan menyerah sebelum nyawa Tiang melayang, Bu.
1: Nah, itu dah. Siapa tahu dirimu nanti meninggal pada saat melahirkan. Nanti suami Tiang yang bisa mengadopsi anakmu.
2: Bu Sutini! Kalau pakai lidah itu dijaga ya. Jangan seenaknya bicara.
1: Loh, kok dirimu marah? Tiang kan hanya berhandai-handai. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Siapa tahu besok dirimu meninggal.
2: Kurang ajar. Tabiatmu memang buruk. Pantesan suami Tiang waktu ini mengeluh terus bekerja di sana.
1: Tiang tidak peduli. Lagian juga, suamimu itu mungkin sudah amoring acintia. Sudah meninggal ditelan tsunami.
2: Pikiran selalu buruk. Tak pernah ke arah kebaikan. Kasihan Pak Puja punya istri sepertimu.
1: Sudah, tak usah dibawa kemana-mana. Tiang minta dirimu gugurkan kandungan itu. Ini, Tiang bawakan uang 10 juta sebagai gantinya.
2: Enak saja mulutmu bicara. Ambil uangmu lagi. Walau Tiang lagi kesusahan, Tiang tak butuh uang itu.
3: Hei Sudini, hentikan.
1: Pak, kenapa kau bisa di sini?
0: Sudah Bapak duga Ibu di sini mencari Bu Gusti.
2: Kenapa di kakiku ada darah?
3: Jangan-jangan.
2: Aduh.
3: Ibu pendarahan.
2: Aduh, perutku sakit sekali.
3: Ayo Bu, kita bawa Bu Gusti ke rumah sakit. Biar sakit. Anak ini bisa lahir selamat.
1: Dirimu saja yang urus. Sekalian jadikan dia istrimu.
2: Sakit.
1: Tiang mau pulang saja. Dan saya minta cerai. Cerai!
2: Aduh. Darahnya semakin banyak.
0: Ayo, Bu Gusti.
2: Kenapa
0: kita
2: ini?
0: Kita ke rumah sakit saja.
2: Nak.
0: Tiang. Nak. Tiang panggil ambulan dulu di depan sini.
2: Semoga kau baik.

0: mungkin sudah kehendak Ida yang dewasa, nak. Walau dirimu lahir di ambulan tadi, tapi sekarang kita sudah di rumah sakit. Kamu yang sehat, ya, nak. Ratu Sang Yang Widi, kabulkanlah doa hamba. Semoga anak ini tidak jadi anak yatim. Hamba ingin dia bahagia, punya ayah. Kabulkan doa hamba.
1: Bu Gusti.
0: Iya. Pak Puja.
1: Ini siapa yang tiang dorong di kursi roda ini?
0: Mukanya diperban. Kakinya diperban. Siapa dia? Siapa dia, Pak Puja? Hanya kelihatan mata dan bibirnya saja.
1: Bapak ini ingin memeluk Ibu Gusti. Ayo sini, mendekat. Ajak bayi Ibu.
0: Iya. Tapi ini siapa?
1: Bu Gusti, doa Ibu terkabul. Anak Ibu tidak jadi yatim. Ini Bliwayan, Bu Gusti, suami Ibu.
0: Apa?
1: Tiang berusaha mencari tahu tentang suami Ibu. Ternyata dia baru kemarin sadar dari koma dan dirawat di sebelah kamar Ibu ini. Tapi saat ini belum bisa bicara, masih pemulihan.
0: Terpaksa beli masih hidup, beli. Sang sembuh yang ini. Bli, ini anak kita, Bli. Anak kita. Ayo cium dia, Bli. Ini anak kita.
2: Bu Gusti, Tiang juga minta maaf atas kejadian waktu ini. Tiang baru sadar. Tiang salah dan serakah karena semua orang memarahi dan menasehati Tiang, Bu.
1: Maafkan istri Tiang, Bu Gusti.

Kisah ini ditulis oleh Inyoman Badre, sutradara Niwayan Karti, didukung oleh para pemain. Sutini diperankan oleh Lu Ayu, Putu Rake Widiarte berperan sebagai Puja, Gusti Ayu diperankan oleh Made Indrawati, dan Nyoman Dalang berperan sebagai Beli Wayang. Narator Is M. Mardiana, teknik perekam dan ilustrator musik Coki.

0: Saya Johnny Jovianus, berbekal sepenggal kisah nyata, saya merangkai ide cerita untuk menulis drama radio Tangis Tanpa Air Mata.
1: Jangan menangis ya.
2: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, dah sedih. Mama kan sudah di surga sekarang.
3: Ma, mana mi mereka? Bahar! Bahar! Kok harus hadapi masyarakat desa ini?
4: Saya, Aswani Pusudawanua, sebagai Samir.
5: Saban! Saban! Lari, nak!
6: Saya, Feni, memerankan Nima.
1: Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
7: Hai, saya Dewi, sebagai Sari.
8: Ma! Kembali, Ma! Ma!
9: Hai, saya Evin, berperan sebagai Saban.
10: Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini.
11: Saya, Desulianto, berperan sebagai Bahar.

0: ini daerah Konawe Utara kaya sekali. Tapi kenapa susah terus hidup, ta? Mau sampai kapan kita begini terus?
1: Jangan kita ingat masa lalu terus, Pak.
0: Seandainya hidup ta masih kaya dulu.
1: Yang mau kita pikirkan sekarang, bagaimana kita bisa bertahan hidup?
0: Pusing saya, Ma. Nggak tahu mau usaha apa lagi kita. Jangan pisahkan terus saya.
1: Saya tidak salahkan Bapak. Saya hanya kasih ingat saja, Pak. Kebutuhan sehari-hari kita ini mendesak sekali, Pak. Apalagi kebutuhan anak kita, Saban.
0: Usaha gorengan masih jalan, Jito?
1: Jangan berharap itu, Pak.
0: Itu untungnya pakai-pakai mie dulu.
1: Untungnya sudah habis mie kita pakai setiap hari. Yang penting saya sudah kasih tahu, Ki, Pak. Banyak kebutuhannya anaknya kita.
0: Ah, sudah, mie. Ada rezekinya sendiri,

0: Saban.
1: Iya.
0: Pakai bajumu, Nak. Mau mengaji.
1: Sudah, Mak. Mak, kenapa Bapak dah marah-marah terus?
0: Nggak tahu itu, Nak. Mungkin Bapakmu banyak dah pikirkan. Jangan dulu ganggu Bapakmu, Nak.
1: Iya, Mak. Mak, udah bilang guru mengajiku, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti sayang kita.
0: Betul, Nak. Makanya Mama sholat, supaya dekat dengan Tuhan. Biar kita susah, kita harus tetap ingat Tuhan.
1: Mak, jangan sampai Bapak tidak ingat Tuhan.
0: Hus, nggak boleh bicara begitu, Nak. Itu, sudah azan. Kamu ke masjid sekarang, Nak?
1: Iya, Mak.

0: Sudah lama mengojek, Pak?
1: Lama, Mi. Karena ini yang bisa saya kerja. Kita siapa, Di? Kalau saya Samir.
0: Saya Bahar, Pak. Saya kesini mau ajak warga kerja.
1: Kerja apa, Pak? Kalau Pak Bahar butuh orang, saya mau sekali Ji ikut.
0: Pak Samir serius? Yang pasti hasilnya lebih banyak dari mengojek. Bahkan bisa lebih. Kita akan mengolah kayu dari hutan di desa ini.
1: Tapi enggak bahaya jika itu, Pak. Kita olah kayu dari hutan.
0: Bahaya bagaimana? Bos saya, Ibu Sari, sudah berpengalaman, Pak. Sudah banyak hutan yang diolah. Buktinya sampai sekarang dia aman-aman saja. Ya, kalau Bapak mau bertahan dengan penghasilan yang tidak menentu, silakan saja, Pak.

0: Untungnya pasti menjanjikan. Siapa tahu saya bisa kaya seperti dulu. Tapi resikonya besar.
1: Mak, mana sepatu olahragaku?
2: Di belakang pintu, nak.
1: Nggak biasanya Bapak udah bangun pagi. Mak, sempitnya sepatuku. Ada sepatunya temanku, toh. Bagus, kasihan, Mak. Tapi mahal harganya.
3: Iya, Pak. Sempit, kasihan sepatunya Saban.
0: Kalau begitu, saya terima saja tawaran kerjanya Pak Bahar, Di. Supaya Saban bisa beli sepatu baru. Sisanya bisa kita pakai untuk hari-hari.
3: Oh, ternyata diam-diam Bapak sudah ada tawaran pekerjaan. Kerja apa itu, Pak?
0: Pak Bahar, dah aja Bapak olah kayu di hutan. Sekarang, Bapak mau hubungi Mi dulu dia untuk mulai kerja.
3: Jangan, Pak. Besar resikonya untuk Bapak dan warga di sini.
1: Iya, Pak. Kalau kita ganggu hutan, nanti hutan dah marah sama kita.
0: Korang mau kah hidup susah terus? Miskin. Lama bisa pikirkan ini pekerjaan. Tapi korang menuntut terus. Pokoknya, saya harus terima ini pekerjaan. Titik.

0: Pak Samir, kita tinggal cari dua pohon lagi. Hati-hati, Pak. Jalannya licin. Beritahu teman-teman agar mereka hati-hati. Jangan sampai kita ketahuan.
1: Beres, bosku. Seandainya dari dulu kita ketemu, pasti hidupku gak susah. Ternyata hutan di Konawe Utara ini ibarat emas yang belum diolah.
0: Pokoknya kita harus bergerak cepat. Lebih cepat lebih baik. Supaya hasil kayu hari ini cepat terjual. Dan kita bisa dapatkan keuntungan yang besar.
1: Wah, ukurannya ini pohon bagus sekali nih bosku. Satu bang mi dulu yang ini nah, baru kita tebang yang sana. Kita pindah mi, nanti saya yang eksekusi.

0: Bu Sari, ternyata desa ini punya kayu kelas 1, Bu. Bagus-bagus. Dan harganya lumayan tinggi kalau kita jual.
1: Saya tahu desa ini punya potensi hutan nomor 1. Karena saya pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Saya tinggalkan desa ini karena ada yang bikin saya tidak betah lagi di sini.
0: Sepertinya ada masalah serius, Bu. Sampai-sampai Ibu rela tinggalkan desa ini.
1: Hanya saya yang tahu. Sudahlah, bagaimana hasil hari ini?
0: Sudah terjual semua. Hanya saja, kepala desa dan beberapa masyarakat tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini. Ini jadi ancaman buat kita, Bu.
1: Gampang. Suruh saja Pak Samir berhadapan dengan Pak Desa.
0: Ide yang bagus.
1: Dia kan penduduk asli di sini. Urusan kepala desa dengan masyarakat di sini, serahkan saja pada dia. Kalau perlu, bekali Pak Samir uang supaya selesai urusannya.
0: Oh ya, ternyata Pak Samir itu pekerja keras, Bu. Semangatnya kalau sudah bekerja, saya acungi jempol.
1: Makanya, saya suruh kamu cari dia. Tapi, Pak Bahar harus tetap hati-hati dengan Pak Samir.
0: Kenapa, Bu Sari?
1: Kamu jangan terlalu percaya orang. Kamu cari Pak Samir dan selesaikan urusan dengan Pak Desa.

0: Pak, ada mie uangnya Bapak beli sepatu?
1: Tenang, Mi anakku. Duduk manis Mi saja kamu. Bapak yang selesaikan semua. Jangankan sepatu, semua kebutuhannya kalian, Bapak yang tanggung.
0: Asik, sepatu baru.
1: Sayang, ini he, uang untuk beli sepatunya Saban, sama untuk sehari-harinya kita.
2: Ini hasil ojek atau menebang kayu, Pak?
1: Ah, sudah. Jangan Mi banyak pertanyaanmu. Hasil kerja baruku toh. Memangnya kalau mau ngojek, pernahkah kita dapat banyak begini?
2: Tapi Pak...
1: Tenang Mi, ini baru awal. Nanti kalau sudah lancar, pokoknya kita bisa hidup senang seperti dulu. Sabosan susah, miskin terus.
2: Maksudku toh Pak, pekerjaan itu nantinya menyusahkan orang lain.
1: Terus, selama ini kita susah, mereka bantukah kita? Mereka pikirkankah kita? Tidak toh, ini usahaku, tanggung jawabku sama keluarga. Persetan dengan mereka. Urus saja keluarga masing-masing.
0: Tapi Pak, guru mengajiku udah bilang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai.
1: Eh, Saban. Kamu ini baru mengaji, sudah mau ajari Bapak. Bagaimana kalau kau sudah jadi ustaz, ha? Ini anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah, Pak. Saban, kamu sholat, nak. Sekalian aja Bapamu.

harus pelan-pelan saya kumpulin kayu-kayu. Kalau ndak begini, bagaimana saya mau dapat hasil lebih? Siapa itu? Oh, Honrobo Ji. Ah, berat sekali juga ini kayu. Ini jalan penuh mi air. Nggak seperti biasanya. Licin sekali juga ini jalan. Saya harus pelan-pelan ini supaya nggak tertindih kayu-kayu gelondongan. Cukup mi, ini mi dulu. Jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan kalau kayu ini sudah kurang jumlahnya. Kayu-kayu ini harus didorong ke sungai dan mudah-mudahan tidak ada yang lihat. Mana mereka? Bahar! Bahar! Kok harus ada di masyarakat desa ini? Senang mau mati konyol. Itu demo makin dekat mi. Mereka sudah dekat. Lebih baik saya tinggalkan ini tempat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak.
1: Nggak jadi mengaji, nak?
0: Jalanan terendam air, Ma. Sampai lutut. Nggak bisa kita lewat, Ma. Makanya saya pulang saja.
1: Ah, sampai lutut? Jangan sampai kejadian tahun 2007 terjadi lagi, nak. Saban, kamu tidak lihat ke bapakmu, nak? Ini gara-gara pekerjaan. Bapakmu ini jarang pulang. Saya takut nanti ada apa-apa dengan bapakmu, nak.
0: Kita pasrah sama Tuhan, Ma. Ma, kenapa Mama menangis?
1: Mama sedih karena cobaan keluarga kita ini terlalu berat sekali, nak. Orang yang kita sayangi, yang Mama harapkan sama-sama kita, dia sudah tidak hiraukan kita. Sudah makin sibuk dengan ambisinya, nak.
0: Sabar dan tawakal, Ma. Kalau kita selalu susah, pasti ujungnya bahagia, Ma. Itu saya dengar dari khotbah di masjid sama guru mengajiku, Ma.
1: Hanya kamu, anakku, yang selalu hibur dan membesarkan harapan Mama, nak.

0: tabah ya, nak. Jangan menangis ya.
1: Iya, saya enggak boleh menangis. Mama bilang saya harus kuat. Kalau saya menangis, nanti mama di sana, di tempat yang tinggi, udah sedih. Mama kan sudah di surga sekarang.
0: Siapa namamu, nak?
1: Namaku Saban, Tante.
0: Itu bapakmu, nak?
1: Iya, Tante. Itu bapakku. Mamaku juga sudah meninggal, Tante.
0: Saya tidak menyangka. Apa yang saya lakukan telah membuatmu kehilangan orang tuamu, nak? Maafkan Tante, nak. Awan kelam masa laluku ternyata terus membakar rasa balas dendamku. Dan orang yang tidak berdosa jadi korban. Saya tidak menyangka sampai begini akibatnya. Oh, Saban. Maafkan Tante, nak. Maafkan saya.
2: Hidup ini hanyalah merangkai harapan dan kenyataan yang kadang memunculkan sifat ambisius serta ketidakjujuran. Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pasti mendapatkan balasan. Namun, jangan sampai balasan itu menjadi petaka menimpa orang lain. Tangis tanpa air mata. Penulis naskah Joni Jovianus. Ilustrasi musik D. Sulianto. Teknik rekaman Sumardin. Narator Heli Diawati. Sutradara Dewi Indahyanti. Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896164574. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Terima kasih yang masih tergabung bersama kami. Saatnya melepas rindu di program Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti. Hanya di Pro 1 RRI Tuban. Kami hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu kenangan tentunya ya. Bagi yang ingin melepas rindu di hari Minggu malam Senin. Tapi kalau menuju malam Senin kayaknya udah pada istirahat ya, karena besok kerja ya. Tapi kalau ada yang masih stay menemani Hasna mengudara malam hari ini, Anda boleh request lagu di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari bumi.

ditemani dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an hingga tahun 90-an ya. Beberapa lagu mungkin Nasa belum familiar sih ya pendengar, tapi it's okay, aman banget bagi Anda yang mau request lagu, nanti sampaikan saja lagunya siapa, kemudian judulnya apa yang jelas, atau nanti barangkali via telepon kurang jelas, Anda bisa tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami ya. Dan penulisannya yang benar juga supaya tidak salah memutarkan requestan lagunya mendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi karena kalau lagunya tahun 80-an dan 90-an, Nasa masih banyak belajar dan mencari info kaitan dengan lagu tersebut ya. Semoga Anda menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan malam hari ini sampai nanti jam 11 malam tepatnya. Jadi masih ada waktu 1 jam ke depan hanya di Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

di program Ruang Rindu malam hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan Tuban malam ini hingga pukul 12 malam. Jelang saat tutup siaran di edisi hari ini. Kami harap tetap tergabung bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kelembutan dan kebaikan bukanlah tanda-tanda kelemahan dan putus asa, tetapi adalah penjelmaan sebuah kekuatan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Minggu 23 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi, tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini. Menemani aktivitas pagi hari Anda, menemani Anda yang saat ini sedang beraktivitas ataupun yang baru saja mengawali aktivitas pagi hari ini ya di Pro 1 RRI Tuban. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar di Tuban siang ini bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 54 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi. Kemudian nanti kita akan ikuti Warta Pagi untuk update informasi dari wilayah Jawa Timur bersama program 1 RRI Surabaya. Kemudian kembali update informasi di Tuban pagi ini dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan kembali menyimak informasi dari wilayah-wilayah di Indonesia ya pendengar, seperti itu di Tuban, mohon maaf, di Warta Berita Program 3 RRI. Kemudian nanti spesial di hari Senin kami juga hadirkan untuk Anda program Halo RRI untuk Anda yang ingin memberikan informasi ataupun aduan terkait dengan fasilitas yang ada di wilayah Anda. Nanti Anda bisa bergabung mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dan pagi hari ini kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi Pendengar ya, dalam tema yang cukup menarik ya, bahkan bisa dikatakan menarik sekali untuk pagi hari ini. Kita simak sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas terkait dengan sifat orang mukmin yang beruntung pendengar. Nah, setiap orang ini tentu ingin disebut sebagai orang yang beruntung. Dalam kehidupan dunia, keberuntungan sering kita ukur dari banyaknya harta, kesuksesan karir, kemudian juga jabatan, atau bahkan pendengar ya, pencapaian yang berhasil kita raih. Namun, kalau kita pertanyaannya bukan di dunia ya, bagaimana ukuran keberuntungan menurut Allah? Nah, ini bisa saja berbeda dengan yang kita duga-duga. Nah, kalau kita kulik dalam Quran surat Al-Mukminun ayat 1 sampai ayat 11, Allah juga menggambarkan sejumlah sifat-sifat orang beriman yang benar-benar memperoleh keberuntungan. Bukan hanya yang mengaku beriman, kemudian mampu membuktikan keimanan lewat ibadah, menjaga diri, kemudian menjaga amanah dan menghadirkan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas pendengar, seperti apa sebenarnya sifat orang mukmin yang beruntung dan apakah sifat-sifat tersebut sudah ada pada diri kita? Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama Ustadz Kiai Haji, maksud kami ya, Kiai Haji Nurul Yakin SH dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban, yang tentunya dalam tema sifat orang mukmin yang beruntung. Dan pagi hari ini juga sudah bergabung bersama kami di studio RRI Tuban, Kiai Haji Nurul Yakin SH, untuk memberikan kajian ya seputar tema kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin bergabung bisa lewat telepon nanti usai pembuka ataupun penyampaian dari Kiai Haji Nurul Yakin di teleponnya 0356883456. Atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0851-9624-186. Ada juga bisa bergabung di Instagram kami pendengar. Kami pagi ini juga live Instagram seperti itu ya, di RRI Tuban, ataupun juga bisa memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital. Nah, berhubung Kiai Haji Nurul Yakin sudah hadir seperti itu ya, alangkah lebih baiknya kita mulai, kita tidak menyia-nyiakan waktu yang berharga ini di pagi hari ini, supaya kita juga bisa membahas lebih banyak tentang tema kita pada pagi hari ini, sifat orang mukmin yang beruntung. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, pripun kabarnya pagi hari ini Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Ibu.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan membahas sifat orang mukmin yang beruntung Pak Kiai. Monggo kami persilahkan untuk memberikan penyampaiannya ya di pagi hari ini terkait dengan tema tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan karunia yang terbesar di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu nikmat iman. Dengan landasan iman inilah kita mengabdi kepada Allah. Dengan landasan iman kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan dengan landasan iman kita menjauhi larangannya. Mudah-mudahan karunia yang terbesar yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, nikmat iman ini tetap ada di dalam diri kita, senantiasa kita pelihara sampai akhir kehidupan kita dalam keadaan iman dan Islam. Karena Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, membawa iman dan Islam. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian, tapi Allah melarang memberikan nasihat khusus orang-orang yang beriman, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan Muslim. Artinya adalah nikmat yang terbesar iman dan Islam ini kita jaga sungguh-sungguh, kita pelihara, jangan sampai terdetik pun lepas dari diri kita karena kita tidak tahu datangnya kematian. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Tuban yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat, yaitu surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 112. A'udhu billahi minasyaitan rajim, atta'ibunal abidunal hamidunas sa'ikuna arroki'una asajiduna al-amiruna bilma'ruf wanahuna anil mungkar walhafiduna likututillah wabashiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Pendengar Radio Republik Indonesia, di dalam Al-Quran, juga ada di dalam surat Al-Mu'minun, ayat 1-11, ciri-ciri orang mukmin yang beruntung. Maka di dalam surat At-Taubat ini ada 9 karakter orang-orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan fauzan azimah, keberuntungan yang agung. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi karakter-karakter sebagaimana surat At-Taubah ayat 112 ini. Yang pertama mah adalah at-taibun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Allah telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tetapi di antara karakter manusia itu adalah sering berbuat salah dan dosa. Sehingga ada pepatah, Al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak bersalah dan berdosa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kullu bani adamal khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu senantiasa berbuat salah dan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang yang senantiasa bertaubat. Karena itulah maka karakter sifatnya orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan yang agung, fauzan adzimah, itu adalah at-taibun yang senantiasa bertaubat. Karena apa? Karena dengan taubat itulah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31. Wa tubu ila wahi jami'a ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semua, wahai orang mukmin, agar kalian beruntung. Jadi Allah memerintahkan di dalam surat An-Nur ayat 31 kepada orang-orang mukmin untuk bertaubat, ya, semuanya. Kenapa? Agar supaya mendapatkan keberuntungan, tuflihun, ya. Di dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Tahrim ayat 8, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wadkhilkum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladina amanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aitihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, khusus sebagai panduan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ila wahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mengapa kita diperintahkan bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah akan menghapus kesalahanmu. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah, dengan bertaubat Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, contoh yang mulia. Beliau senantiasa dibimbing oleh wahyu. Beliau menjelaskan, innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuqtatun sauda fi qalbi, fa in taba wastaqtaba saqula qalbuhu, wa in zata zatan hatta ta'wa qalbu, wa dzalika ar-ron kama qala Allah ta'ala bal rona ala qulubi makan yaksibun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya seorang mukmin apabila berbuat suatu kesalahan atau suatu dosa, maka akibat perbuatan dosa itu akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Tadi manusia tidak mungkin lepas dari dosa. Maka baginda Rasulullah SAW memberikan arahan, setiap orang mukmin yang berbuat dosa, maka akan menimbulkan bintik hitam di hatinya. Fa in taba wastaqtaba saqula qalbuhu. Apabila ia bertaubat memohon ampun kepada Allah, saqula qalbuhu, hatinya menjadi jernih kembali. Bintik-bintik hitam itu hilang di dalam hatinya. Wa in zata zatat hatta ta'lawa qalbu. Wa dzalika ar-ron kama qala Allah ta'ala bal ron 'ala qulubi makan yaksibun. Tetapi sebaliknya, apabila ia enggan untuk bertaubat, bahkan terus-menerus berkelimang dalam kemaksiatan, maka bintik-bintik hitam ini terus-menerus akan semakin banyak menutupi hatinya. Dan itu yang disebut Allah di dalam Al-Quran, bal rona ala kulubihim makan yaksibun. Tetapi Allah menutup hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri yang terus-menerus berkelimang dalam kemaksiatan dan enggan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, contoh yang mulia bagi umatnya. Beliau tidak pernah berbuat salah dan dosa karena beliau dibimbing oleh wahyu. Tidak ada bintik-bintik hitam di hatinya sama sekali. Jernih. Tetapi beliau bersabda di dalam hadisnya, ya, wallah innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain, mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah, contoh yang mulia, panutan kita. Beliau tidak ada pernah berbuat salah dan dosa. Tetapi dengan menyebut nama Allah, demi Allah, wallah innila astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yam aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Di dalam hadis bahkan 100 kali. Inilah panutan kita. Bagaimana dengan diri kita yang setiap detik senantiasa berbuat salah dan dosa. Tentunya menteladani beliau senantiasa banyak beristighfar dan bertaubat. Rasulullah SAW mengajarkan kalimat istighfar dan taubat. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ya. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu yang paling pendek yang kita senantiasa bisa sebutkan sambil berjalan ya, menuju ke masjid atau sambil setir sepeda motor atau sambil bekerja, astaghfirullahaladzim. Kalau lebih panjang lagi supaya tergabung istighfar dan taubat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, ya, aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Al-Qayyum, yang terus-menerus ya, terus-menerus mengurus makhluknya. Wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepadanya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Ali Imran, Allah juga memberikan arahan khusus kepada orang yang beriman. Tidak ditujukan kepada semua manusia, khusus kepada orang yang beriman. Ya. Apa? Untuk wasari'u ila maghfirati mirabbikum wa jannatin adwa samawat wal ar. Uidatil mutakin. Bersegeralah kamu minta ampun ya, kepada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit. Yang dan bumi yang juga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan untuk beristighfar bersegera dan sangat dianjurkan untuk bertaubat. Bahkan subhanallah, di dalam satu hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita, inna waha yabsutu yadahu bilaili liyatuba musian nahar. Wayab sutu yadahu bin nahari liyatuba musi alail hatta tatlu asamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah dengan tangan terbuka menunggu hamba-hambanya di waktu malam. Allah menunggu kedatangan hamba-hambanya yang di siang hari berbuat kesalahan dan dosa untuk segera di malam hari memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian di siang hari Allah menunggu hamba-hambanya dengan tangan terbuka yang hamba-hambanya yang di waktu malam berbuat kesalahan dan dosa untuk di siang hari bersegera datang kepada Allah dan memohon ampun. Hatta tatlu asamsu min maghribiha, sampai nanti datangnya terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sudah terbit dari arah barat, maka taubat seluruh manusia di muka bumi sudah tertutup. Itu adalah saatnya Allah mengakhiri kehidupan manusia di dunia. Tetapi taubatnya masing-masing kita manusia adalah ketika napas berada di tenggorokan. Inna waha yakbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya hamba selama nafas masih belum ditenggorokan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah yaitu al-abidun, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kita ingat Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Eksistensi keberadaan manusia di dunia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena itulah maka orang-orang yang mendapatkan, orang mukmin yang mendapatkan fauzan adima, keberuntungan yang agung adalah yang senantiasa mengabdi, beribadah kepada Allah. Ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melaksanakan apa yang dibolehkan oleh syara. Karena itulah maka ada istilah ibadah mahdoh, ya, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang khusus, ya, yang sudah diatur oleh syarat rukunnya, yang sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah dan Rasulnya. Seperti kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, ya, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, masuk rukun Islam, itu adalah ibadah-ibadah yang mahdoh. Ya. Walaupun sudah jam 11 kurang apa jam 11.30 umpamanya, atau 5 menit sebelum waktunya sholat duhur, karena semangat ibadah kita, kemudian kita melaksanakan sholat belum waktunya, maka itu juga tidak boleh. Karena itulah sudah diatur, ya, kalau masalah ibadah, ibadah-ibadah mahdoh. Tetapi di samping itu adalah ibadah am, ya, bahwa kehidupan kita ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa belajar. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Maka mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menghidupi anak dan istri kita. Maka bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena itulah maka aktivitas kita itu, aktivitas yang kebaikan itu adalah bagian dari ibadah. Karena itulah maka hendaknya kita niati semuanya itu adalah untuk ibadah. Dengan catatan tentunya kita lakukan sesuai dengan panduan syarak, panduan yang telah dipandukan Allah dan Rasulnya. Umpamanya dalam beribadah, tentunya Islam mengajarkan untuk jujur, untuk adil, untuk tidak curang. Ya, itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh agama. Karena itulah maka bekerja bagian dari ibadah dengan catatan yaitu harus sesuai dengan tuntunan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengabdi kepada Allah, yang sadar bahwa keberadaan dirinya itu adalah untuk ibadah. Ada hamba Allah yang sangat soleh, yaitu Nabiullah Yahya. Nabiullah Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria, yang kemudian Nabiullah Yahya adalah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, dan itu di Al-Quran disebutkan adalah hamba Allah yang soleh. Ketika kecil diajak temannya untuk bermain-main, apa jawabannya? Saya diciptakan Allah bukan untuk main-main. Subhanallah. Itu masih kecil, ya. Itu adalah hamba Allah yang akhirnya nanti menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka orang-orang senantiasa mengabdi kepada Allah. Maka kehidupan kita ini senantiasa kita jalani, ya. Kita niati. Ketika hari ini kita barusan sholat subuh, maka nanti kita menunggu kedatangan sholat duhur untuk beribadah kepada Allah. Setelah melaksanakan sholat duhur, kita tunggu kehidupan kita untuk melaksanakan sholat asar. Karena itulah mabainal hasanatain. Kehidupan kita antara dua kebaikan. Hasanatun kotkodoha wa hasanatun yantadiruha. Kebaikan yang sudah kita lakukan dengan kita tandai menghadap kepada Allah sholat subuh yang sudah kita lakukan. Wa hasanatun yantadiruha. Dan kebaikan nanti sholat duhur, sholat yang kita tunggu. Kemudian yang ketiga adalah alhamidun, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan fauzan adhima, keberuntungan yang agung, yang senantiasa memuji kepada Allah. Karena menyadari betapa hebatnya kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan bebunga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Apabila engkau bersyukur, maka akan aku tambah. Apabila kufur, sungguh siksa Allah itu sangat pedih. Maka memuji Allah ini adalah bagian dari ucapan syukur secara ucapan. Karena memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Artinya adalah kita menyadari bahwa yang patut dipuji itu adalah Allah. Setiap kita melakukan suatu aktivitas, kita mulai dengan nama Allah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Artinya adalah kita bisa melakukan pekerjaan itu karena memang adalah karena pertolongan Allah. Kita bisa, kalaupun pekerjaan itu kemudian sesuai dengan ekspektasi, maka kita juga memuji kepada Allah. Yang berarti adalah semua itu adalah karena Allah. Inilah orang-orang yang beruntung yang senantiasa semakin banyak kita mengucapkan Alhamdulillah, maka firman Allah tadi, Allah akan menambah kebaikan-kebaikan kita. Allah akan menambah kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah akan menambah kebahagiaan dalam hidup kita. Itulah Fauzan Adhimah. As-Sa'ikun yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa ya, mengembara demi ilmu dan agama. Ini adalah orang-orang yang senantiasa mengembara demi ilmu. Ya. Karena memang dalam konsep Islam sangat menjunjung ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Bahkan tadi saya sebutkan hadis Rasulullah SAW, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu, mengembara mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin dan muslimat. Mengembara mencari ilmu, ada pengajian di sana, kita datangi. Ada halaqah yang membicarakan masalah agama, kita datangi. Itulah as-sa'ikun, yaitu senantiasa adalah orang mencari ilmu. Rasulullah SAW memberikan apresiasi yang tinggi, terutama orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya, mau memberitahukan kepada orang lain. Maka itu adalah sebaik-baik manusia. Bahkan dalam hadis lain, mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fitin. Jika Allah ingin menjadikan seseorang itu orang yang baik, maka difahamkan agama. Kalau di dalam diri kita senang belajar agama, senang membaca Al-Quran, senang mengikuti kajian-kajian, itu adalah salah satu indikasi Allah masih menjadikan kita orang baik. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat agama? Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik? Bagaimana kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan baik dan benar? Kalau kita tidak tahu mana perintah yang harus dilaksanakan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dihindari, mana yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kita bisa melaksanakan dengan baik kalau kita tidak tahu. Dan salah satu daripada untuk tahu itu adalah yaitu untuk senantiasa as-sa'ikhun, yaitu mengembara mencari ilmu. Mengembara tidak harus sesuai dengan kemampuan, tidak harus sampai luar daerah. Ya dari halaqah ke halaqah, dari masjid ke masjid, ataupun kemudian dari daerah ke daerah. Kemudian yang keempatnya, itu adalah yang kelima, ar-raki'un as-sajidun, yaitu orang yang senantiasa rukuk dan sujud. Ini adalah melaksanakan sholat. Ya, makanya dalam surat Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosi'un. Orang mukmin yang beruntung itu yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian di akhir, ya, walladzina hum ala sholatihi ala sholawatihim yukhafidun. Dan kemudian menjaga sholatnya. Ya, khusyuk di dalam hubungan dengan Allah, kemudian menjaga sholat ya, dari waktu, syarat dan rukunnya terpenuhi dengan baik. Maka ar-raki'un as-sajidun ini adalah orang yang beruntung. Ya. Karena apa? Dzikir, puncak dzikir itu adalah sholat. Ya. Sholat. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya ini aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimi sholata li dzikri. dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Yang pertama kali nanti ditanyakan oleh Allah adalah pelaksanaan sholatnya. Karena itulah ketika datang panggilan Allah, maka bergegas ya, kita untuk melaksanakan sholat. Dan bahkan ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan istimewa, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang hatinya sudah tertambat kepada masjid. Ya. Yang senantiasa ingin ke masjid, senantiasa ingin beribadah kepada Allah. Karena puncak zikir kepada Allah itu adalah sholat. Sholat tidak hanya kita mengingat kepada Allah, sholat itu adalah beraudiensi dengan Allah. Kemudian yang ke-7 dan ke-8, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil mungkar, yaitu orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam surat Ali Imran Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu suatu kaum yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah kaum yang beruntung. Ya. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya, karena ayat itu di atasnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bahwa kemudian wal takum. Jadi mukhatabnya yang dituju oleh Allah itu adalah wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu kelompok manusia yang senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Karena itu maka kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kewajiban masing-masing kita. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Agar supaya kita menjadi orang yang beruntung. Ya. Karena dengan ajak-ajak amar ma'ruf nahi mungkar, itu salah satu sarana untuk menjadi orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada 2 keberuntungan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah ketika kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, maka pada hakikatnya kita mengajak dan mengingatkan diri kita sendiri. Ya, satu contoh umpamanya kita mengajak anak kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Yeah. Ayo sholat jamaah. Maka tentunya adalah kita juga harus memberikan contoh. Yeah. Supaya anak kita mau kita ajak untuk melaksanakan sholat. Yeah. Kita juga memberikan contoh dengan ikut sholat berjamaah. Yeah. Kalau mengajak anak kita jamaah. Maka ketika kita mengajak anak kita saja, apalagi orang lain. Ayo cung, nani masjid. Ini. Terus kita orang tua masih enak-enakan. Bisa jadi anak yang kritis, lawang bapak diri gak nih masjid. Ya. Kok nyuruh aku nih masjid. Ya. Itu terhadap anak kita. Ya. Yang kita sebagai orang tua. Kadang-kadang masih bantah seperti itu. Apalagi kita mengajak orang lain. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain kepada kebaikan kalau kita sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Maka amar ma'ruf itu adalah nahi mungkar, itu adalah pada hakikatnya adalah kita mengajak kepada diri kita sendiri ya untuk senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita ajak-ajak sesuai dengan kemampuan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Tiap orang punya kelebihan, dengan kelebihan itu untuk dijadikan mengajak kepada kebaikan. Maka ketika kita mengajak kebaikan, dan orang yang kita ajak itu kemudian melakukan kebaikan itu, dan dia mendapatkan pahala yang diakibatkan melakukan kebaikan itu, maka sengaja juga mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi menghilangkan kebaikan yang diberikan oleh orang inang. Karena itulah, maka di dalam ayat yang lain juga, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu umat Islam adalah umat yang baik, terbaik. Ya. Saat ini umat yang terbaik itu adalah umat Islam. Dan itu sudah dinaskan dalam Al-Quran. Kalau dulu zamannya Bani Israel itu diberikan keutamaan oleh Allah, maka sekarang adalah umat Islam. Tapi harus dengan syarat tiga. Untuk menjadi umat Islam yang baik, maka tiga, senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya. Kemudian meninggalkan, mencegah perbuatan kejelekan, kemudian beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Wa ta'awanu alal birli wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Hendaknya kalian tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di dalam surat yang lain, surat Al-Asri, wal asri, sesungguhnya manusia demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu adalah merugi. Yang tidak merugi siapa? Illal ladzina amanu. Yang tidak merugi adalah orang mukmin. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang mukmin. Ini sudah satu langkah kita tidak merugi. Tidak cukup orang mukmin, ya. Wa amilus shalihah, ya. Karena realisasi daripada iman itu adalah dengan amal soleh. Amal soleh itu adalah melaksanakan realisasi iman dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah amal soleh. Kemudian tidak cukup itu adalah saja. Ya. Wa tawasau bil haq, dan saling nasihat menasihati antara sesama umat Islam, ya, dengan kebenaran. Wa tawasau bisober, dan menasihati dalam kejelekan. Saya masih ingat dulu almarhum Bapak Kiai Zainuddin MZ yang ceramahnya luar biasa dasarnya. Senantiasa pernah menyampaikan, ya, ada seseorang yang kemudian mengingatkan orang yang berbuat maksiat. Kemudian apa jawabannya? Ya. Duh, ini kan perbuat saya sendiri. Saya mabuk-mabukan juga saya sendiri, ya. Saya berzina juga saya sendiri, ya. Enggak ada urusannya sama sampean, ya. Ada seperti itu. Kemudian apa jawabannya? Betul, mabuk-mabukan kamu sendiri, ya. Berzina kamu sendiri. Tapi ketika Allah memberikan cobaan, ya, karena kemaksiatan itu, sing kena itu semuanya, tidak hanya dia. Itulah, ya. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah, hududullah, ya. Wal hafiduna li hududillah, yaitu hendaknya menjaga hukum-hukum Allah. Bagaimana menjaga hukum Allah, yaitu di dalam diri kita, yaitu kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Melaksanakan kebaikan, kebaikan indikasinya adalah yaitu apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Menjaga hukum-hukum Allah, ya, berarti kita senantiasa konsisten dalam menerapkan syariat agama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisil mikafah, ya. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah. Islam tidak ada mengatur tentang hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, tapi juga Islam mengatur hablum minannas, hubungan sama manusia, ya, dalam bentuk muamalah. Karena itulah maka kita menjaga hukum-hukum Allah, senantiasa menerapkan dalam diri kita, kemudian kita mengajak orang lain untuk senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang tadi telah melaksanakan sembilan sifat tadi, wa basyiril mu'minin, dan ayat ini sebelumnya, fauzan adima, keberuntungan yang agung, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah mudah-mudahan bisa menjadi suri tauladan, ya, ayat-ayat Allah yang ada dalam surat Taubah ayat 112 tadi bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehingga kita mendapatkan keberuntungan yang agung, diberikan kabar gembira dengan sebagai orang mukmin.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai atas pembuka di pagi hari ini dan penjelasan terkait dengan bagaimana sifat orang mukmin yang beruntung. Tadi sudah disebutkan juga ada 9 seperti itu ya pendengar ya, yang kita simak satu per satu dari taubat, kemudian juga beribadah dan juga salah satunya adalah mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Yang ternyata kalau kita mengajak itu bukan yang pertama itu ke orang lain ya, tapi juga kembalinya kepada diri kita sendiri. Yeah. Dan untuk pendengar kami persilahkan yang ingin bergabung di pagi hari ini ya untuk memberikan pertanyaan ataupun interaksi secara langsung. Anda bisa menelpon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Pak Kiai, sudah ada satu pertanyaan ini yang masuk dari pendengar dari Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo, Semanding, Tuban. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat selalu nggih. Berarti beriman kemawon dereng cekap nggih, Yai, dados pundi supados kafah islamipun, Yai. Nyuwun pencerahanipun, monggo.
1: Iya, tadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga. Ya. Yaitu iman dan amal soleh. Iman itu adalah keyakinan terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, risalah tauhid. Kita yakini, kita imani, ya, kita benarkan. Ya. Tetapi kemudian tidak cukup itu saja, harus kita realisasikan. Iman itu direalisasikan dalam bentuk amal soleh. Karena itulah maka kunci surga itu ada dua, yaitu iman dan amal soleh. Ya. Tetapi kita dimasukkan ke dalam surga itu bukan semata-mata karena amal soleh saja, tetapi adalah dengan rahmat Allah. Wa amal ladina yabdut wujuhuhum fa fi rahmatillahum fiya khalidun. Surat Ali Imran. Adapun orang-orang yang wajahnya putih, maka dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Tetapi rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Karena itu maka orang mukmin yang orang melakukan amal soleh itu dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Kalau hanya karena amalnya saja, ibadahnya 70 tahun, ya 70 tahun. Tapi dengan rahmat Allah, ya, kita dibalas usia kita, ibadah kita umpamanya 50 tahun, kemudian kita dimasukkan surga bukan 50 tahun tapi selama-lamanya. Karena dengan rahmat Allah, ya, jalan dengan rahmat. Tetapi rahmat Allah ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian tadi, ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah, ini memang perintah dari Allah ya. Khusus ditujukan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah. Masuklah kamu, wahai orang yang beriman, ya, ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka Islam itu adalah sistem agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir, yang memberikan arahan, ya, memberikan pedoman tentang hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan sesama manusia. Ya. Karena itu seringkali kita mereduksi kebesaran Islam dengan seakan-akan Islam itu adalah mengatur masalah ubudiyah. Padahal Islam mengatur tentang sistem ekonomi, mengatur tentang sistem pemerintahan, mengatur tentang sistem perniagaan, mengatur tentang hubungan sosial antara satu orang dengan orang lain, hubungan dalam keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan masyarakat, komplit ya. Karena itu ada seorang profesor ya, Profesor Kip itu, yang Islam is indeed more than system of theology, but it is complete civilization. Islam itu bukan sekedar hanya sistem peribadatan, tetapi adalah peradaban yang sempurna, yang mengatur kehidupan manusia, ya, agar mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan juga nanti kebahagiaan di akhirat. Karena itulah maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, ya, dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Kebaikan di dunia dengan dipandu oleh risalah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu dinul Islam. Menyiapkan kehidupan akhirat juga dipandu oleh Allah dan Rasulnya, yaitu sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, sumber hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah yang dimaksud dengan kafah. Ya. Kalaupun kita belum bisa melaksanakan, tetapi tetap hukum Islam itu mengatur tentang segala aspek kehidupan.
0: Gitu. Baik, seperti itu nge, Pak Setiawan, terkait dengan jawaban dari Pak Kiai Haji Nurul Yakin di pagi hari ini. Semoga kita bisa selalu memperbaiki diri setiap harinya, sehingga nanti dimana kita bisa menjadi seorang mukmin yang benar-benar mengikuti ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu pertanyaan kembali Pak Kiai dari Ana yang ada di kawasan Tuban Kota. Pak Kiai, kalau kita saat ini ingin mulai memproses memperbaiki diri, kira-kira langkah awal apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang mukmin?
1: Ya, bagus sekali. Ya, jadi dulu kita pernah mengalami reformasi, ya reformasi Bu ya. Jadi bagaimana kita mereformasi iman kita, ya itu adalah dari penegakan sholat. Ya. Jadi kalau kita ingin mereformasi iman kita menjadi lebih baik, maka mulai dari mana? Yaitu dari penegakan sholat. Ya. Yaitu kita mulai tadi memperhatikan sholat kita, ya. Apabila sholatnya sudah baik, maka yang lain akan menjadi baik. Inna sholata tanha anil faksa iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu ya mencegah perbuatan faksa, ya, keji dan mungkar. Ya. Kalau kita sholat kita sudah baik, ya, maka insya Allah kita akan terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kalau masih, kita senantiasa terus bertaubat dan kemudian kita mengupgrade sholat kita. Ya. Rasulullah pernah ditanya, ya, ayyul amali ahabu ilallah. Wahai Rasul, perbuatan apa sih yang paling disukai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah? As-sholatu ala waktiha. Yaitu sholat pada waktunya. Yang ini adalah sholat artinya di awal waktu. Itu adalah pada waktunya yang terbaik. Ya, meskipun ada waktu sholat ya, dimulai dan diakhiri, tapi ketika kita bisa di awal waktu, maka itu berarti kita bisa berjamaah. Kemudian di awal waktu, itu berarti kita mementingkan panggilan Allah. Ya, begitu adzan, kita langsung bergegas. Kemudian ditanyai lagi, perbuatan apa lagi? Ya Rasul, birrul walidain. Inilah berbuat baik kepada orang tua. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang tua, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Kemudian yang ketiga ditanya lagi, al-jihadu fisabilillah, yaitu bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah. Membantu, menolong Allah menegakkan agama Allah. Ini adalah kalau kita ingin mulai, mari kita lihat. Berbahagialah orang-orang yang kemudian sudah purna tugas, kemudian waktunya sudah longgar, bisa berjamaah 5 kali. Nah, bisa berjamaah 5 kali. Berbahagialah. Insya Allah mudah-mudahan menata imannya dan nanti sampai akhir hidupnya husnul khotimah. Akan lebih berbahagia lagi kalau kita mulai dari kecil sudah senantiasa menjadikan sholat itu. Dan itu tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya sudah tertambat di masjid, itu proses panjang. Kalau kita sering ke masjid ya, maka lama-lama hati kita akan tertambat di masjid. Begitu ada panggilan sudah bergegas, kecuali memang betul-betul ada hambatan yang tidak bisa, seperti sakit dan sebagainya. Kemudian bahkan ada satu golongan yang istimewa di dalam 7 golongan itu. Sabun nasabi widawatillah. Seorang pemuda yang senantiasa taat di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kalau tadi setelah purna kemudian kita membiasakan 5 waktu di masjid, luar biasa, dan mudah-mudahan akhir kehidupan nanti bisa husnul khotimah, maka lebih hebat lagi kalau sejak muda anak-anak kita sudah segera didik dengan ajaran agama, kita ajak ke masjid, kemudian terus senantiasa menjaga imannya dengan mendatangi masjid. Ketika hati kita sudah tertambat di masjid dan kita beribadah kepada masjid, maka insya Allah itu kontrol. Ya, jadi ketika kemudian seseorang itu berbuat kemaksiatan, ingat ya ke masjid. Ya. Kenapa? Setiap

0: yang berjangka panjang Bu, ya, membantu mendirikan masjid atau tempat-tempat sekolahan, itu adalah kebaikan yang terus-menerus hilang. Ya. Ya, jadi kalau mereformasi dari itu, tapi kalau menyiapkan bekal dari perbuatan baik yang bisa berjangka panjang. Ya, di antaranya tadi ikut membangun lembaga pendidikan Islam, begitu mati, meninggal, tidak bisa sholat. Ya, sudah berhenti. Tapi itu masih ini.
1: Amalnya masih berlanjut ya, seperti itu
0: terus,
1: ya, Pak.
0: Jadi kalau mereformasi untuk kebaikan itu sholat, tetapi kalau menyiapkan bekal, itu adalah melakukan kebaikan yang berjangka panjang.
1: Baik, seperti itu ya Mbak Ana yang ada di Tuban Kota untuk jawaban Pak Kiai di pagi hari ini. Dan tidak terasa juga sudah hampir pukul 6, Pak Kiai. Monggo kami beri kesempatan untuk memberikan penutup di Mutiara pagi hari ini.
0: Ya, sebagai penutup tadi adalah yang pertama, orang yang senantiasa bertaubat, tentunya taubat dari dosa. Maka dosa itu dilihat dari kualitasnya, ada dosa besar, ada dosa kecil, Bu ya. Dengan dosa besar adalah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian kepada siapa berdosa, itu adalah kepada Allah dan kepada manusia. Kepada Allah kita mohon ampun, kepada Allah, kepada manusia, kepada manusia. Karena itu maka syarat taubat itu tiga. Yang pertama adalah berhenti, ya, menyesal dan menyesal perbuatan dosa itu. Kemudian yang kedua berhenti, kemudian yang ketiga tidak mengulangi kembali. Ini kalau dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia ditambah satu, yaitu mengembalikan, ya, dan memohon maaf kepada orang yang pernah disakiti atau diambil hartanya dikembalikan. Karena itulah maka meskipun undang-undang jadi tetap itu. Karena itulah maka dosa kepada manusia, maka kita minta ampun dan mengembalikan apa yang sudah kita ambil dari manusia itu. Ya, itu. Dan kemudian senantiasa terus-menerus ya kita memohon petunjuk dari Allah agar supaya akhir kehidupan kita husnul khotimah. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai terkait dengan penyampaian di pagi hari ini dalam tema sifat orang mukmin yang beruntung. Tadi sudah disampaikan dari awal ya pendengar bagaimana sifat-sifat orang mukmin yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari orang-orang mukmin yang memperoleh keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya pagi hari ini sebelum nanti kita kembali update informasi di Tuban pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan pentingnya sensus ekonomi 2026 karena data kondisi ekonomi masyarakat sebagai basis utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Masalah akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional saat ini menuai sorotan. Warga mempertanyakan keabsahan survei tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan pentingnya sensus ekonomi 2026 karena data kondisi ekonomi masyarakat sebagai basis utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah agar lebih tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Status desil dalam pendataan bantuan sosial tengah ramai diperbincangkan. Sejumlah warga mengaku bingung saat melihat status desil mereka karena merasa kondisi ekonomi masih jauh dari kata cukup, namun tercatat pada desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah melakukan pendataan kondisi ekonomi masyarakat.

0: yang diperlukan agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan. Emil menyebut akses terhadap data perorangan termasuk data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN memiliki aturan yang sangat ketat. Data tersebut digunakan untuk memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerima.
1: Pertanyaan yang diberikan ini memang bertujuan untuk mendata kondisi ekonomi yang mencakup apa yang dimiliki ya dan bagaimana kondisi ekonomi berkaitan dengan pendapatan. Nah, saya tahu bahwa memang tentu ini bukan hal yang mudah untuk bisa memperoleh data itu, tetapi kami mohon kerjasama dari segenap warga di Jawa Timur karena pendataan ini penting untuk kebijakan yang disusun pemerintah lebih berbasis data. Tanpa kebijakan yang berbasis data, tentu kita akan kesulitan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sebetulnya dihadapi masyarakat di lapangan.
0: Desil merupakan pemeringkatan kesejahteraan, sehingga masyarakat perlu memahami bahwa status desil merupakan gambaran posisi kesejahteraan berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh, bukan sekedar ukuran pendapatan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, masalah akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional kini menuai sorotan. Warga mempertanyakan keabsahan survei tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Beni Hermawan.
3: Keluhan soal pemeringkatan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional muncul dari sejumlah masyarakat. Mereka mempertanyakan hasil pemeringkatan setelah mendapati namanya masuk desil 6 hingga 10. Padahal kondisi ekonomi yang dirasakan sehari-hari masih terbatas. Salah satunya Ningsi, warga Surabaya Selatan. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya masuk dalam kelompok desil 6 hingga 10. Menurutnya, kondisi ekonominya saat ini tidak banyak berubah. Ia bahkan mengaku tidak memiliki rumah sendiri dan masih tinggal dengan cara menumpang. Ningsi menyebut penghasilannya sebagai kader Surabaya Hebat juga jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatannya bahkan disebut belum mencapai 1 juta rupiah per bulan. Kondisi tersebut membuat Ningsi mempertanyakan dasar penentuan peringkat desil. Ia berharap data yang digunakan benar-benar dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
4: Saya sebelumnya masuk desil 4, itu aja saya nggak pernah mendapatkan PKH atau apa. Cuma satu kali saya dapat kesra 900. Sama yang beras 20 kilo kemarin sama minyak, waktu habis di survei dari BPS, saya kok malah masuk desil 6 sampai 10. Padahal saya di sini rumah aja nggak punya. Saya numpang.
3: Hal sama disampaikan oleh Doni. Ia juga mempertanyakan dasar penentuan peringkatan desil. Bahkan setelah melakukan pengecekan, warga Sidoarjo ini mengaku desil 3 yang dikategorikan kelompok masyarakat rentan secara ekonomi.
5: Saya desil 3, tapi selama ini saya nggak pernah dapat bansos. Kan ya bingung. Nah, kok bisa hasil desil 3 atau ada teman yang desil 10, surveinya gimana?
3: Badan Pusat Statistik BPS menjelaskan sejumlah variabel yang digunakan antara lain pendidikan, pekerjaan, kondisi bangunan, tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga karakteristik demografi.
6: Beni Hermawan melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University atau WSU Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
8: Pemerintah Kota Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Western Sydney University akan terlibat dalam pendampingan UMKM, kesehatan, transportasi hingga pengembangan tata kelola perkotaan. Menurut Wali Kota Eri, Western Sydney University menjadi kampus luar negeri pertama yang beroperasi di Surabaya dan turun langsung mendampingi masyarakat.
9: Kampus yang kerjasama dengan pemerintah kota, kolaborasi. Ada banyak hal terkait UMKM, setelah itu SITS dan lain banyak. Dan dari pembicaraan tadi, saya juga ingin menaikkan kemampuan teman-teman dengan kursus singkat apa dimungkinkan, kursus singkat yang ada di kota Surabaya. Dan alhamdulillah tadi disampaikan bisa, sehingga ini bisa kita lakukan kerjasama yang lebih dari ini. Yang kedua, tadi Pak Konjen juga sudah menyampaikan, saya ingin ada kota yang bisa kerjasama dengan Australia. Tadi Pak Konjen menyampaikan Darwin, selain tadi dengan kampus. Jadi ada dua hal ini yang membahagiakan untuk kota Surabaya. Insya Allah dengan MOU dengan kampus ini akan bisa membawa kebaikan buat kota Surabaya, masyarakat Surabaya.
8: Sementara itu, Provost Western Sydney University Deborah Sweeney menyambut baik penguatan kemitraan dengan pemerintah kota Surabaya. Ia menyebut Surabaya telah menjadi rumah bagi Western Sydney University di Indonesia sejak kampus tersebut hadir.
10: So we are very privileged to have signed an MOU with the mayor and with the city of Surabaya. We have been, Western Sydney University has now been in Surabaya for 3 years. We are home here. This is our Indonesian home. And we are very pleased now that our students are studying both undergraduate, postgraduate degrees in business and IT for us to be able to work in deep partnership with industry, with NGOs, but particularly with the government, the local government. There are a lot that we have discussed already today about opportunities for us to work together.
8: Deborah menambahkan, WSU ingin membangun kemitraan jangka panjang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu fokusnya adalah membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usaha. Ia menambahkan, penandatanganan kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya menjadi awal implementasi berbagai program kolaborasi. Ermina Jain melaporkan.
2: Pendengar, DPRD Lamongan meminta pemerintah Kabupaten Lamongan untuk lebih proaktif menggali potensi pendapatan asli daerah dari sektor infrastruktur telekomunikasi yang dinilai hingga saat ini masih belum optimal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: DPRD Kabupaten Lamongan terus mendorong pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan asli daerah. Langkah ini dinilai sangat krusial di tengah adanya tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Lamongan, Husen, dalam pembahasan perubahan KUH PPAS tahun anggaran 2026. Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif telah menyepakati lonjakan kenaikan target PAD yang cukup signifikan. Salah satu sektor potensi yang belum tergarap maksimal adalah infrastruktur telekomunikasi. Husen menyebutkan, terdapat banyak penyedia jasa layanan provider telekomunikasi yang beroperasi dan memanfaatkan ruang di Lamongan. Namun retribusi maupun kontribusi yang masuk dinilai belum optimal.
12: Salah satunya tadi tertuang dalam materi adalah infrastrukturnya telekomunikasi itu baru sebatas izin pasang aja, belum izin penggunaan lahan. Dan di Lamongan ada banyak provider yang melakukan itu. Itu terkait dengan yang krusial adalah mendorong eksekutif untuk mendorong kenaikan PAD.
11: Ia berharap optimasi PAD nantinya tidak menambah beban ekonomi masyarakat secara langsung, melainkan dicapai melalui keakuratan pendataan, digitalisasi layanan, penertiban regulasi, serta penggalian potensi penerimaan baru yang selama ini belum terkelola secara maksimal. Farin Reki melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan terhadap pelajar secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan keluarga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
13: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan terhadap pelajar secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah dan keluarga. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebiasaan bolos yang berkembang menjadi persoalan kenakalan remaja yang lebih serius. Kebijakan tersebut menjadi perhatian Bupati Sidoarjo Subandi setelah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menjaring sejumlah pelajar yang kedapatan nongkrong di warung kopi saat jam pelajaran atau jam sekolah.
14: Kita memberikan atensi kepada anak-anak sekolah ya, anak-anak produktif masih pendidikan sekolah. Alhamdulillah tadi dari teman-teman Satpol PP provinsi ya, dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo berkolaborasi ya, ini terus dilakukan sidak terus ya, terutama anak-anak kita yang mesti jam sekolah itu sekolah, ini kadang ada di warung kopi, bolos dan lain ya, bolos dan lain. Kita perintahkan dengan Kasat Satpol PP untuk menindak itu.
13: Subandi meminta sekolah meningkatkan pengawasan selama jam pelajaran, sementara orang tua diminta memperkuat komunikasi dengan pihak sekolah. Perubahan perilaku siswa diharapkan dapat diketahui lebih dini, sehingga pendampingan bisa segera dilakukan. Pemkab Sidoarjo menilai pencegahan kenakalan remaja tidak cukup melalui razia. Upaya tersebut perlu disertai pembinaan, pendidikan karakter, pengawasan keluarga, serta penciptaan lingkungan pergaulan yang sehat bagi pelajar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, pelajar Semansa Pare antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansa SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
15: Puluhan pelajar di Kediri tampak sangat antusias mengikuti diklat dan reorganisasi anggota Gesit Semansa SMA Negeri 1 Pare, Kabupaten Kediri. Pada agenda ini, Ketua Pelaksana Diklat dan Reorganisasi Indah Kusumawardani mengatakan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter anggota baru yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap setiap divisi tentang kejurnalistikan. Terlebih ada sejumlah materi yang disampaikan narasumber, misalnya materi menulis berita, selain itu juga ada materi seputar informasi divisi di Gesit.
16: Jadi yang ikut diklat itu sekitar 35 siswa, dan itu ada dari kelas 10 dan kelas 11, kelas 12-nya kan dia. Terus antusiasnya adik-adik itu sangat besar, sangat tinggi, karena dia menyiapkan materi, dia menyiapkan mading, dan tugas-tugas yang diberikan itu dia prepare-nya itu dari jauh hari. Jadi mungkin hari ini dia semangat untuk mengikuti acara ini dengan apa.
15: Ditambahkan oleh peserta diklat Orlin Radila Nitya, ia mengaku senang bisa mengikuti diklat tersebut. Apalagi diyakini materi disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia jurnalistik pada masa mendatang.
17: Ngomongin soal antusias ya, sebelumnya saya udah ikut diklat ini hitungnya jadinya dua kali ya, yang tahun kemarin sama tahun ini. Jujur yang tahun kemarin tuh surprisingly saya sangat-sangat amazed karena acaranya itu berjalan dengan lancar dan kesan dari saya pun sangat-sangat seru. Maka di diklat yang tahun ini jujur saya sangat-sangat antusias, apalagi ini masih di pertengahan acara, saya semakin antusias lagi karena saya kepo nanti ke depan-kedepannya nanti acaranya apa-apa aja gitu. Jadi kalau mau antusias, sangat-sangat antusias.
15: Di tempat ini, Orly juga berharap setelah diklat, ia bisa menjadi anggota Gesit yang aktif dan dapat berkontribusi untuk kegiatan jurnalistik yang sedang dilakukan di sekolahnya. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, dosen dan pakar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga Surabaya mengatakan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan setiap waktu. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
18: Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman bencana yang membutuhkan kesiapsiagaan setiap waktu. Dosen dan pakar Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, Minggu siang mengatakan berbagai faktor dapat memicu kebakaran hutan. Menurutnya cuaca ekstrim, suhu tinggi, serta aktivitas manusia dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten untuk mengurangi potensi bencana kebakaran hutan. Eko Prasetyo menilai langkah preventif tidak cukup apabila tidak disertai rencana tanggap darurat yang jelas dan memadai. Menurut Eko Prasetyo, setiap daerah perlu memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dalam menghadapi bencana kebakaran.
19: Tanggap darurat bencana. Jadi bencana itu selalu mengancam. Untuk itu perlu kesiapsiagaan setiap waktu. Berbagai pemicu yang ada, antaranya ada cuaca ekstrem, ya, seperti panas, datangnya kebakaran, ya, hujan, temperatur yang dingin, suhu yang dingin, juga ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah ini ya, jadi semua berpotensi memicu bencana. Jikalau memang usaha-usaha preventif sudah ada, dan itu bagus ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, oke. Tetapi plan atau rencana tentang tanggap darurat jika bencana terjadi juga harus ada dan memadai.
18: Penanganan bencana membutuhkan perencanaan matang agar seluruh pihak memahami tugas dan tindakan yang harus dilakukan. Eko Prasetyo berharap penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan dapat dilakukan secara beriringan untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan. Oni Arianto melaporkan.
7: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, dengan perkembangan yang cukup pesat, cabang olahraga Hapkido Indonesia membidik prestasi internasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
20: Perkembangan Hapkido di Indonesia menunjukkan tren positif. Grandmaster dan founder Hapkido Indonesia, Vicentius Yoyo Suryadi, mengatakan perkembangan Hapkido terlihat dari keterlibatan Indonesia di berbagai ajang hingga internasional. Di tingkat Asia, prestasi Hapkido kini juga semakin terlihat. Yoyo menyebut Indonesia baru saja membawa pulang 7 medali emas dari kejuaraan Asia di Hong Kong.
21: Kalau Hapkido, saya baru 3 hari pulangnya dari kejuaraan Asia di Hong Kong. Indonesia punya 6 emas untuk kategori antar negara, 1 emas lagi untuk kategori terbuka. Jadi pada saat sehari sebelum hari kemerdekaan kita mempersembahkan 7 emas di tingkat Asia. Jadi ini sebenarnya sudah bukan main-main, tapi sekali lagi kan kita punya pola kan lain. Ini ada olahraga yang prioritas, ini yang tidak prioritas, ini apa? Ya kita ikuti saja. Tetapi itu sebenarnya ya, saat ini sudah kita ikuti 3 kali PON walaupun 1 kali eksebisi. Kemarin yang sudah resmi di Aceh, besok ada ikut PON di NTB-NTT. Dengan begitu ya saya bersama teman-teman cukup happy lah ya, bahagia bahwa olahraga ini ternyata diminati gitu. Dan bukan hanya kompetisi saja, tetapi merupakan seni bela diri.
20: Saat ini menurut Yoyo, Hapkido telah berkembang di 31 provinsi di Indonesia. Khusus di Jawa Timur, perkembangannya juga telah menjangkau lebih dari 10 kota dan mulai melahirkan atlet yang mampu berprestasi di tingkat Asia. Ia menilai tantangan terbesar pengembangan Hapkido bukan terletak pada teknik bela diri, melainkan perubahan pola pikir. Menurutnya, generasi muda perlu didorong agar lebih berani, kreatif, dan tidak takut melakukan kesalahan dalam proses belajar Hapkido tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi hari ini, kita dengarkan feature. Kemajuan zaman di era modern ini membawa manusia menembus kecepatan. Munculnya artificial intelligence atau AI turut membawa perubahan peradaban menuju digitalisasi. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
22: Gimana caranya kita bisa main sama ngelawan AI yang di HP, tapi rasa kompetitif, rasa untuk megang catur ini tetap ada gitu.
23: Kemajuan zaman di era modern ini membawa manusia menembus kecepatan tak terhingga melalui penemuan dan inovasi khususnya di sektor teknologi. Munculnya artificial intelligence untuk memperkuat sekaligus mempercepat perubahan peradaban menuju digitalisasi. Sebuah penemuan terbaru dari mahasiswa program studi teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Surabaya atau FTU Baya bernama Agung berhasil mengintegrasikan kecerdasan buatan, robot, dan pemrosesan gambar kamera menjadi figur catur pintar. Berawal dari halusinasi dan imajinasi yang ia pikirkan di suatu waktu dan tempat, membawanya pada titik kemunculan semangat dan inspirasi untuk merangkai komponen-komponen ringkas hingga rumit untuk menyatukan dan mengintegrasikan secara sistematis menjadi robot catur. Alasan lain dirinya menghadirkan pembaruan sensasi bermain catur melawan robot, yakni menghadirkan experience para pemain catur dalam melawan robot temuannya untuk ditantang memecahkan rekor tingkat kesulitan Grandmaster yang memiliki peluang kemenangan hingga 100%.
22: Awalnya emang aku sendiri ahli catur, jadi aku emang suka untuk main catur. Aku melihat di elektro ada robot industri ini, kepikiran aja tiba-tiba bahwa, bisa ini untuk bikin robot catur dibandingin aku main catur secara online yang aku cuman di HP. Karena kalau aku sebagai atlet catur yang terbiasa untuk main di papan, aku main di HP itu rasanya kayak main game. Jadi kurang kompetitif, rasa kompetitifnya itu kurang. Akhirnya gimana caranya kita bisa main sama ngelawan AI yang di HP, tapi rasa kompetitif, rasa untuk megang catur ini tetap ada gitu.
23: Tidak hanya untuk orientasi permainan dan kesenangan semata, Agung berorientasi dan berekspektasi sangat tinggi pada robot catur ciptaannya itu. Betapa tidak, dirinya melihat dari keberhasilan pengoperasian robot catur tersebut, kedepannya diproyeksikan untuk fungsi lanjutan dari robot catur tersebut menjadi alat perakit otomotif yang dapat digunakan di pabrik-pabrik otomotif. Dirinya menggambarkan dengan adanya AI, pada sistem robot catur ini bisa dikembangkan ke sistem robot industri yang lebih kompleks seperti robot perakitan otomotif. Bedanya, melalui AI, membuat proses perakitan tidak tergantung pada instruksi manusia saja, namun robot mampu memecahkan masalah secara internal.
22: Kedepannya, untuk ke arah industri, jadi ini catur hanya untuk aplikasi. Aplikasinya di permainan catur, karena catur ini kan kompleks. Harapannya kalau di catur yang kompleks aja dia bisa, maka bisa diterapkan di aplikasi industri. Misalnya di industri mobil yang butuh banyak industrial robot untuk membuat satu mobil, mungkin nantinya kalau ke masa depan bisa dikombinasikan dengan AI untuk membuat satu mobil ini cukup 3 atau 4 industrial robot, tapi masing-masing itu melakukan tugas yang kompleks, nggak cuma tugas-tugas repetitif yang itu-itu aja.
23: Dalam pembuatannya, pada 3 bulan pertama, Agung menyusun roadmap untuk mendapatkan gambaran jelas terkait sumber daya yang dibutuhkan, proses persiapan dan pembuatan, serta menyeleksi teknologi yang digunakan. 2 bulan selanjutnya, AI yang telah dipilih untuk dikulik lebih dalam agar dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Setelahnya, ia menghabiskan hampir 2 bulan untuk mematangkan pengetahuan terkait robotik, sekaligus melakukan pengaturan parameter AI yang digunakan. Tantangan terbesar yang dihadapinya saat pembuatan robot catur tersebut adalah ketika ia harus mengintegrasikan AI yang telah dimodifikasi dengan lengan robot. Selama kurang lebih 5 bulan, dirinya harus mengonversi koordinat papan catur menjadi perhitungan yang presisi menggunakan satu titik acuan sehingga AI dapat memberikan instruksi pergerakan yang akurat kepada robot.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desain editor Adi Nugroho, dokumentasi Nita Silvia dan operator Erik Firdi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
7: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Tenangkanlah bila bumi tak mampu lagi berputar. Bayangkan

0: Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita update informasi perkiraan cuaca pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban, pendengar. Untuk hari Senin 24 Agustus 2024, mulai pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio. Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari stasiun meteorologi kelas 3 Tuban mengenai perakiran cuaca hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran suhu hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 92%. Untuk perakiran angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Pada yang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk melangkah mengikuti Warta Berita bersama program 3 RRI di pagi hari ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi untuk nanti kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.